0: Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi berubah itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Barkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Barkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Barkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini, karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami @RRIprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gaslah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dari narasi dan juga narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN, impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin, gaid pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026 lalu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singa Raja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni untuk pagi hari ini kita di program acara Halo RRI. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia RRI kembali ya menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi pendengar program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Jadi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder terkait, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan kami tindak lanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa di 0362246644 atau melalui WhatsApp kami di 0811399970. Jadi silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. 24644 sudah ada yang masuk, ini sapa dulu. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Ini dengan siapa Niki?
1: Kawan lama, stok baru, tapi stok lama.
0: Stok baru, stok lama. Bapak Sire.
1: Terus enggak ingat-ingat teman-temannya yang lama-lama.
0: Ampun Bapak, soalnya banyak pisan Niki. Penelpon dan suaranya rada-rada mirip, jadi agak puyeng Niki otak tiang. Niki Sire Niki.
1: Ya. Yang Gus Maong saya.
0: Pak Gus Maong inggih.
1: Masih ingat sama Gus Maong.
0: Pak Gus Maong ingin napi Niki Pak keluhannya Niki terkait pelayanan publik.
1: Yang tidak ada keluhan.
0: Nggih.
1: Cuma saya menyampaikan.
0: Nggih.
1: Ingin tahu. Ya, saya merasa bangga, senang. Ibarat ini sangat luas sekali ya. Luas sekali ya. Ada geografisnya nyari-nyari gunung. Ayah alamnya yang luar biasa. Ya, pokoknya cerbah ada lah. Dari laut sudah kelihatan panjang yang ya 150-an 7 lebih kurang. Gunung ada di sana, perkebunan kopi cengkeh. Ya, persawahan ada padi. Ya, kenap ada padi gaji dan sebagainya, beras merah, jagung. Pokoknya cerbah wah leleng ya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini khusus mengenai ikan sekarang saya ini perikanan. Saya merasa senang dengerin beleleng kawasan ini ya, kaya sekali perikanan laut, ikan tawar, darat, baik, luar biasa kok. Ya kemarin kan menghasilkan ikan bandeng kok. Bahkan dengar Bapak Bupati ya saya hormati itu. Ya ke sumber kelompok tuh, ya luar biasa hasilnya, tontonan tuh. Ya berbudaya ikan. Nah tapi saya merasa ikut juga ya, karena daerah Gondol ini pusat penelitian riset ikan perikanan ini. Mengapa tidak dimanfaatkan yang baik, sebab tingkat nasional ini di Bali ini luar biasa pusat riset dalam hal perikanan ini. Kawasan Bali Utara ini sangat cocok segala macam tanah, apa perikanan laut maupun darat, tawar sebagainya ini. Kawasan Goroga itu lah sebenarnya. Iya, Nah, inilah perlu dikar saya ingin sayang kali, saya ingin sama semangat dan bangkit, usaha-usaha perikanan, apalagi ada putra daerah dari Beleleng menemukan udang yang menghasilkan udang yang luar biasa dari alumni SMA 1 Pak Luter, Pak Nurjaya itu. Ya, senior dari IPB dan Dirjen Laut, Kelautan tuh, yang pensiun tuh. Ya, di Jawa Tengah tuh, para penghasil udang terbaik, baik tuh, misal ini. Luar biasa, putra-putri di Beleleng ini. Iya, Pak Aisyur Dr. Arnayu dari Git-Git tuh. Ya, menemukan. Nah, inilah saya kebanggaan saya ngomong begini sama ini, jadi Bapak Bupati yang saya hormati, ya kita sama-sama mendoakan kondisi alam yang itu luar biasa. Saya yakin.
0: Ini Pak. Halo, Pak Gus Maung. Iya. Mungkin sinyalnya hilang Pak Gus Ngih. Terima kasih tadi sudah panjang lebar memaparkan. Jadi Pak Gus Maung merasa bangga dan senang di tinggal di Buleleng ya, karena di Buleleng yang luas, letak geografis negara gunung, jadi Buleleng kaya akan perikanan laut dan tawar. Jadi kenapa daerah laut di Bali Utara itu tidak dibudidayakan untuk menghasilkan ikan yang bernilai jual gitu ya, dari yang apa namanya, dari yang Bapak sebutkan tadi, ini bisa ini tangkap sekian. Semoga benar Pak Ngih sudah mengena dari tadi pemaparan Pak Gus Maung. Terima kasih. Jadi kenapa daerah laut di Bali Utara tidak dibudidayakan untuk menghasilkan ikan yang bernilai jual, karena memang beberapa waktu lalu Bapak Bupati bersama jajaran dan pihak terkait itu memanen ikan bandeng yang lumayan banyak ya di daerah barat, barat Buleleng gitu. Oke, ya semoga itu menjadi langkah awal dan kedepannya mungkin di laut ya. Jadi hasil-hasil laut mungkin bisa dibudidayakan seperti tadi yang sudah disebut ada di Jawa Tengah apa di mana Pak ya tadi yang katanya menghasilkan udang yang memang bernilai jual tinggi. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak siapa Niki di WA yang sudah bergabung ada Pak Narte. Selamat pagi Rahayu, gimana penjajakan status lapangan tenis Giri Putri di Jalan Yudhistira Astina? Oke, jadi untuk penjajakan status lapangan tenis nanti coba ini minta tolong ke reporter ya untuk menghubungi yang membidangi ya terkait dengan penjajakan status lapangan tenis Giri Putri di Jalan Yudhistira Astina. Terima kasih untuk Pak Narte juga sudah bergabung, sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Jadi Halo RRI memberikan ruang untuk Anda semuanya terkait yang punya keluhan di bidang pelayanan publik. Jadi silakan Anda bisa tanyakan langsung atau Anda bisa ceritakan langsung ya dalam program acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kalau belum ada yang bergabung, sambil menunggu nih menghubungi pihak-pihak terkait, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, masih bersama Eni ya di program acara Halo RRI. Silakan buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, Eni tunggu di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811399979. Tadi sudah ada yang bergabung, Pak Gus Maung dengan Pak Narte nggih. Jadi terima kasih Pak Narte, jadi mohon sabar menunggu. Kami masih berusaha ya menghubungi pihak terkait niki, terkait dengan pertanyaan dari Pak Narte sendiri nggih, gimana penjajakan status lapangan tenis Giri Putri yang ada di Jalan Yudhistira Astina. Kemudian ada juga ini Pak Romi yang ada di Sambangan, di Jalan Srikandi ya. Halo RRI, saya ingin tanya regulasi Singaraja diterapkan sebagai kota pendidikan, apakah berupa SK, Perbup atau Kepmen? Terima kasih kembali untuk Pak Romi yang ada di kawasan Srikandi sana. Semoga sehat selalu ya Pak Romi. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang lainnya masih Eni tunggu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya di 0811399979. Silakan atensi dari Anda semuanya, ini tunggu di program acara Halo RRI. Silakan mendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI. Jadi pendengar Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, ini tunggu di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811399979. Jadi yang sudah bergabung ya, yang sudah beratensi, terima kasih banyak. Jadi kita masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait ya, karena berhubung hari ini hari Jumat juga, jadi SKPD itu WFH ya, jadi kerja dari rumah atau work from home. Jadi dan kepala dinasnya mungkin karena hari ini ada pasar rakyat ya di Taman Kota Singaraja, mungkin masih ada yang beberapa berkunjung ke sana. Jadi harap dimaklumi. Jadi kalau hari ini tidak mendapat tanggapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ya di WhatsApp atau yang sudah disampaikan di 24644 dalam program acara Halo RRI ini, mungkin nanti bisa ditanggapi di hari Senin nanti. Jadi terima kasih banyak, jadi mohon bersabar dan mohon pengertiannya untuk semua yang sudah bergabung di program acara Halo RRI. Jadi ya pendengar, perlu ya Eni ingatkan, Halo RRI itu ada setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat, itu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, Andi masih tunggu ya atensi Anda semuanya di 0811399979 atau di 24644. Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, sambil menunggu ya menghubungi beberapa pihak terkait, pihak-pihak terkait ya. Jadi yang tadi sudah bertanya di Halo RRI, kita kembali ya, dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Sakse nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI untuk pagi hari ini, pendengar. Jadi terima kasih yang sudah mengirimkan atensi. Tadi ada Pak Gus Maung ya, yang merasa bangga dan senang di Buleleng yang luas, letak geografis negara gunung. Jadi Buleleng kaya perikanan laut dan tawar, kenapa daerah laut di Bali Utara tidak dibudidayakan untuk menghasilkan ikan bernilai jual. Jadi ini sedikit informasi yang berkaitan ya. Ini kutip dari laman RRI .co.id terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng yang terus mendorong pengembangan sektor perikanan berbasis hilirisasi dan ekspor. Jadi upaya tersebut ditunjukkan melalui panen raya ikan bandeng yang premium ya di keramba jaring apung atau KJA Desa Sumber Kelampok Kecamatan Grogga pada Jumat 29 Mei 2026 lalu. Yang dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan budidaya perikanan laut yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi ikan bandeng yang dibudidayakan di kawasan lepas pantai Desa Sumber Kelampok kini telah berhasil ya menembus pasar internasional. Produk hasil budidaya kelompok usaha bersama KUB Bunga Indah tersebut telah dilirik pasar luar negeri termasuk Malaysia dan Filipina. Jadi tidak hanya komoditas ikannya, kualitas sumber daya manusia lokal yang terlibat dalam pengelolaan budidaya juga mendapat pengakuan berkat kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Jadi budidaya ikan bandeng dilakukan melalui pendampingan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Bibit bandeng atau nener ini dipilih secara selektif dan dipelihara selama hampir 6 bulan, tepatnya 5 bulan 17 hari hingga mencapai ukuran ideal untuk dipanen. Kondisi perairan yang mendukung serta penerapan teknik budidaya yang baik ini menjadi faktor penting ya keberhasilan produk tersebut. Jadi pendengar Pro 1, pada panen perdana itu volume ikan berhasil diangkat diperkirakan mencapai 3 ton dari 16 kolam aktif. Jadi ikan yang dipanen ini memiliki klasifikasi ukuran sekitar 3 hingga 4 per kilogram sesuai standar kebutuhan pasar ekspor secara keseluruhan. Jadi potensi hasil panen dari seluruh kolam ini diperkirakan mencapai 8 ton bandeng premium yang siap dijual. Dan semoga ini menjadi langkah awal kedepannya dikembangkan lagi ya. Jadi untuk lebih banyak lagi masyarakat yang dilibatkan atau kelompok-kelompok yang dilibatkan untuk budidaya ikan bandeng atau ikan-ikan yang lainnya juga. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik laman rri.co.id. Nah, jadi pendengar Pro 1 itu tadi ya sedikit informasi dalam program acara Halo RRI. Jadi menjawab sedikit ya pertanyaan dari Pak Gus Maung, terima kasih banyak. Kemudian untuk Pak Narte, nggih Pak Narte harap bersabar dumun Pak nggih karena bagaimanapun juga itu adalah memang itu aset ya milik pemerintah dan kita juga tidak bisa jadi harus berjalan sesuai apa yang kita inginkan Kenten. Jadi untuk Pak Narto mohon bersabar nggih karena kita masih menghubungi pihak terkait mengenai kelanjutannya seperti apa Kenten iki nggih untuk penjajagan status lapangan tenis Giri Putri Jalan Yudhistira Astina. Karena selama ini beberapa kali juga ini sering lewat nggih di jalan di pinggiran jalan lapangan tenis ini lihat juga masih aktif ya. Masih digunakan banyak orang untuk melakukan latihan, baik itu atlet-atlet, pelatih-pelatih, orang tua juga mungkin yang ingin mengasah bakatnya di bidang tenis itu sampai sekarang masih aktif kok digunakan nggih karena beberapa kali yang sering lewat apalagi kalau sore menjelang malam itu biasanya rame. Dan kemarin juga kalau nggak salah sempat ada beberapa turnamen juga dilakukan di sana di lapangan tenis Giri Putri yang di Jalan Yudhistira Pak nggih dumugi apa yang menjadi harapan Pak Narte kedepannya itu bisa terrealisasi dan kita juga masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi pendengar Pro 1 apabila
hari ini ya, pertanyaan atau keluhannya belum bisa kami tanggapi, jadi mohon maaf, mungkin Senin ya, Senin depan itu bisa kami menghubungi pihak-pihak terkait ya. Jadi sesuai dengan apa saran dan masukan dari Pak Narte tadi. Kemudian untuk Pak Romi Sudite juga yang ada di Jalan Serikandi, Bapak mohon maaf, jadi kami belum bisa menghubungi Kadis Dikpora ya. Mungkin nanti Senin depan kita coba menghubungi meminta tanggapan terkait dengan regulasi Singaraja diterapkan sebagai kota pendidikan, apakah itu berupa SK, Perbup atau Kepmen. Jadi nanti Senin semoga kita bisa menghubungi dan bisa meminta waktu kepada Bapak Kadisnya nggih, Kadis Dikporanya, agar bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Romi Sudite. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah bergabung di Halo RRI. Mohon maaf kalau ini ada salah-salah kata selama 5 jam ke belakang tadi di Singaraja pagi ini. Terima kasih banyak. Singaraja siang ini ya, bukan siang nanti, tapi siang ini akan ditemani bareng Mbak Salsa. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ini pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri. 1 RRI Singaraja.

0: Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singa Raja siang hari ini di edisi hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, dan mungkin yang hari ini lagi kurang enak badan atau mungkin yang apa ya agak kurang fit gitu, semoga segera disembuhkan gitu pendengar. Dan semoga aktivitasnya hari ini dilancarkan, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya di siang ini

Salsa akan menghadirkan Taman Widya Sabe dengan judul Pustaka Suci Bhagavad Gita dan Kakawin Sutta Soma episode 668 bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Ratu Dedani para pamiarse siaran Radio RRI Singaraja sanes subagie. Ring galah mangkin puniki titiang sareng-sareng jage ngaturang wacanan-wacanan. Ring sejeroning titiang lagi acara Taman Widyasabu RRI Singaraja. Mangga meuli bos pinirihin jage wacan titiang Pustaka Suci Bhagavad Gita sampun nincap ke adaya 4 mangken ge. Cenyana yoga kita kekawitan saking seluka ka pertama. Usan punika ngelanturang pengwacanan kekawin Barata Yuda. Para pamirsa kekawin Barata Yuda malih kantun petang pada sampun puput puniki. Usan pengwacanan kekawin Barata Yuda jaga lanturang antuk pengwacanan kekawin Suta Suma ge. Inggih kada sapunika persidia turang titiang ngiring sedurung sarang-sarang punika memiar sayang tawi ngwacen pustaka suci sarang-sarang aturang bakti numun majang ring disangyang Aji Saraswati gurusang Om awi kenamastu namo sidam Om Saraswati gumelar nama suah. Ingih nunas mumpung nembinin rawan ki ibu kade Asri Dewi punika tunasin tiang wacen dari bapak kedut tike tunasin tiang sanin kesini lulusan.
1: Om mawi genam astu namo sidem Sri Bhagawan Wasu.

0: Sri Bagawan Pasabdu.
1: Sri Bagawan mengandika.

0: papier pour Niki, Manga, Tan, Oba.
1: Oui, quand quoi, Réwi, Waswan.
0: Pouai, Chayang, Bali, Ring, Sang, Yang, Surya.
1: Oui, Waswan, Mara, Haken. Rirah yang manu
0: Sang yang surya Midarata yang Ring yang manu
1: Yang manu Wajaraken Ring ike suaku
0: Sang yang manu Warahang Ring ike waku
2: Inge, sek semua aturan titiang ring ibu Kade Asri Dewi inge seneng wacan telar sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tiga inge. Para pamirsa sareng sami sedurung ngelantur ring pelajaran selanturnya ring bagawan kita pun iki ide benar Kresna nyi hanahang numun kita ngeninin ajaran-ajaran iki tentu baru saja gitu. Karena niki pembicaraan Kresna ring Arjuna niki kan ring dua para yuga gitu. Jadi sudah di yuga sane kaping tiga gitu. Akhir malih gitu. Beliau ingin menjelaskan jadi Kresna ingin menjelaskan bahwa ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki tidak baru gitu. Jadi beliau sudah jelaskan di awal penciptaan gitu. Jadi Mang Ditan ragu-ragu bahwa ini baru nih kenten. Mawinan Jeraris kenten pertanyaan kenapa Bhagavad Gita dikatakan sebagai Pancama Weda, Weda kelima kenten. Karena Bhagavad Gita niki sampun manutin kan, nganutin ring persyaratan-persyaratan Weda nih. Nggih punika ragu Weda malih napi wastannya seruti kenten. Jadi seruti niki adalah ajaran-ajaran yang langsung disabdakan oleh Tuhan kenten kepada para resi. Nah, kenapa Bhagavad Gita juga disebutkan Pancama Weda? Karena mengikuti ini karena Tuhan sendiri, Krishna sendiri mensabdakan ajaran-ajaran Bhagavad Gita kepada Arjuna, walaupun diajarkan di dalam Itihasa yaitu di Mahabharata kan. Sakewanten di sana disiratkan bahwa Tuhan sendiri yang bersabda. Kita ni ke mawinan Bhagavad Gita disebut dengan Pancama Weda dan ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran apa yang menjadi intisari daripada Weda-Weda. Jadi ten salah ten keliru kalau akhirnya Bhagavad Gita disebut dengan Pancama Weda. Mangdi ragu teragu-ragu ini ajaran-ajaran mari ni ragu. Lagi ingin belajar yang lebih tinggi lagi ya, Weda mari cocok gitu. Nah seperti itu sampunan wonten ada pemikiran-pemikiran demikian karena sekali kita baca ring Pustaka Suci Sarasamucaya disebutkan di awal-awal sloka nike apa yang ada apa yang dijelaskan di sini ada juga di tempat lain atau yang tidak ada di sini juga tidak ada di tempat lain. Artinya mang diten ragu-ragu kita bahwa weh ragu konen cukup yang Bhagavad Gita den pang tambah bin elenan kita. Sementara Bhagavad Gita pun ragu belum benar-benar bisa jalankan ajaran-ajarannya. Sampun ragu ingin ngelimbak malih ke ajaran lain karena ada banyak weda-weda, ada Upanishad-Upanishad dan ada lain-lain sehingga kita menjadi napi wastane sepertinya yang ditu congcong meh ditu pesuyeh seperti itu gitu. Sementara ini simpesu-pesuyeh ini bahan kita. Biar tidak demikian akhirnya Krishna menjelaskan bahwa ajaran ini juga sudah beliau ajarkan sejak awal penciptaan. Pertama kali beliau ajarkan kepada Wiwaswan. Wiwaswan ini adalah Sang Yang Surya. Jadi memang diuningin bahwa di jagat niki dalam penciptaan niki ada dua wangsa, ada surya wangsa, ada chandra wangsa, wangsa surya dan wangsa bulan kenten. Jadi wangsa surya niki yang pertama kali adalah Sang Yang Surya kenten. Baru akhirnya Sang Hyang Surya ini kira menerima ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita pertama kali oleh Krishna, kenten. Oleh Krishna. Nah, dari Vivaswan diajarkan kepada Manu. Manu adalah manusia pertama kali di dunia ini ada. Jadi Vivaswan, matahari, Sang Hyang Surya. Kalau kita di Bali ini ke Surya Padma, kenten. Itu ajaran-ajaran Sora, ajaran-ajaran Surya sebelum Empu Kuturan menjadikan satu di Bali sudah ada sekte-sekte Surya, Sora namanya, sekte Sora. Nah, di Bali pun kita sudah menyembah Surya sebetulnya, makin menjadi penyembahan terhadap Surya Padma gitu. Dari Surya gitu, Sang Hyang Surya niki mengajarkan kepada Manu, manusia ini manusia Manu, manusia pertama. Maunan ajaran-ajaran Sang Hyang Manu, tapi Manawa Dharma Sastra niki adalah Manu niki lah yang menulis, gitu. Manu yang menyebarkan, gitu. Jadi manusia termasuk Manawa Dharma Sastra. Jadi salah satu kemungkinan Manawa Dharma Sastra niki diambil seri-seri dari Bhagavad Gita juga, gitu. Nah, kemudian Manu niki menjelaskan, melanjutkan ajaran-ajaran Krishna niki kepada Ikswaku. Ikswaku kita baca niki. Ikswaku niki adalah raja manusia pertama, gitu. Jadi sebelumnya niki belum ada raja-raja, jadi hanya manusia-manusia. Kemudian tergabung menjadi satu kerajaan. Raja pertamanya adalah Ikswaku. Jadi Ikswakulah yang nanti akan mengajarkan kepada raja-resi yang lain, gitu. Nggih. Kada sapunika para pemirsa ngeninin kewentanan Bhagavad Gita niki mang deten ragu-ragu bahwa Bhagavad Gita niki adalah Weda juga, kenten. Makanya disebut dengan Pancama Weda. Jaga lanturang mungkin pengacanan kekawin berarti yude nih, wirat jaga nate, wirat jaga dite nih. Nasi ibu Made Widiyati sering wacen dari Bapak Nyoman Gunung tunasi ditang negesin, guru sang.
3: Inggih. Suksema antuk kala

tiang ditiang iket sadua sane lawas sane nyeritayang indik idane sedawek mulih hering payudan.

Di kapan pacang kasidan Ariantuk didiang mupudang Biduduh idane ring didiang.

puniki samian raris karyanin titiang ingyan tune rasil

Bileh-bileh pacang kampih amadre swecan idane ering didiang empu panuluh.

0: Ingyan inisd yakti tanpa guna.
1: Inggi, susumu aturan didiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen. Ibu Madi Widiyati saning wacen wiramu wirat jagat dite puniki hari sampun ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung. Para pamiyase sekali sampun uning sarang sami kekawin berarti yude puniki kekalih punika sani nyurat ngeten. Kepertama dempu sedah nggih. Laris ke lanturang oleh dempu panuluh iki sampun mejanten ide nyinahang rage ring pada kaping solas niki nggih. Panggil kampire matre nggih bilih-bilih je ngeritis arawat sihniri swecan ide riking panuluh nggih ketiba ring sikian titiang empu panuluh. Awalaseng nirata kesan ide sangsani kepiwalasan ring dewek titiang sang meragu mendewek katunan kenten ge. Jadi dia sampun nyenahang bahwa ring seluku kaping dasa kiating barati yude saliwade teki yasanire. Jadi sampun kasub punike ring barati yude wenten 18 parwe kenten. Niki sali paru niki nggih pun kering paru kaping sieu nggih usan karena paru tapi usan drone paru radis karena paru radis kelanturang sali paru nggih. Nah, niki ngawit sali paru lah ide empu panulu ngelanturang luih sukertin ide empu sedah kita maksudnya nggih. Jadi saya kewanten ide mebinayan puniki paksa ni dani yang ini dempu sedah ni kepaksa siwa kita sekarang yang ini empu panu niki wesnawa. Jadi terbukti beliau menjelaskan bahwa Jayabaya niki adalah pangawataran Wisnu kita yang ini awal dan pengawit dempu sedah menjelaskan Jayabaya niki adalah penyatuan sarang betara siwa kan, niki. Jadi artinya zaman dulu niki paksa-paksa niki selalu menjadi satu genten, tidak saling dongkel genten, tidak saling memusuhi, jadi bersatu, toleransinya luar biasa genten. Nggih genten para pamirsa jaga lanturang niki sampun pemuput nggih menuju bos kekawin berarti yude pada kaping roras saling kaping tulas nunas mewali ring ibu kade Asri Dewi saneng wacen dari tenasin cang bapak ketut rikse saneng lagi sen gay durus.

Kikuk punika titiang sang medewe kikuk sani durung tatas ring daging keulangunan kepeng dikayang mandeng lanturan.

0: Geus kawe aktiannya gawohin pupuk pahit.
1: Inggih sik semua aturan ditiang ribu kade Asri Dewi sering wacen pemuput punike kekawin barati yudi puniki sampun ketegesin dari oleh Bapak Ketut Rikse. Wau sani kewacen iki wiyatios pengaksaman idempu panuluh nggih. Itat kala muputang kekawin berarti yudha puniki ke pertama majang rege sang Prabu Jayabaya nggih. Itat kala ide ke perintahkan untuk hadir punika kepurian riside punika nguning ayang tan sangkeng raja te adi wastre ngusiran. Itat kala titiang raut tangkil kepurian buye ye titiang nyaratang punika perak emas biasanya lian-lianan pastre sani muli-muli buyunike sani saratang sih malihe genten sihanire ringapan samangkane swecani dani genten dikengkini jemurupu barang-barang duniawi. Jadi beliau sangat meninggikan bagaikan dewata, bagaikan Wisnu, punika tidak akan mungkin Wisnu juga memberikan barang-barang duniawi. Beliau akan memberikan swecani dani ini akan diberikan mukte klesani king kasambai nggih jaga ruwat nggih ruwat keletuhan-keluhan dosan-dosan cicang ditatkali cicang wenten dedauhan saking ide kenten sakale hawananing anemu suniate nggih ring jagat sakale punike pinake lantaran cicang margan cicang punike jaga nuju jagat suniate nike perintah beli ide Prabu Jayabaya bagaikan seperti itu dianggap oleh Empu Panulu. Naris kaping kali beliau mengaturang sembah bakti kepada Empu Sedah kenten. Nanten tan prihawa ngulun rumah canang caitu. Teneng newek titiang puniki ngiket berarti ide puniki. Hane buruk naris wari wenten puniki naris penabean ide sang Prabu. Jadi Empu Sedah niki disebut adalah guru nide nabi nide Prabu Jayabaya. Kiating rat Empu Sedah wang utama. Kasu bering jagati mepesengan nide Empu Sedah jadmu sani utama. Sucana beliau sire angikat iharap andi teng lange ide sani ngikat berarti ide puniki wit saking arep kenten nggih sani tan kadikadit tan pertandingan yang sajeroning mekekawian. Nduk senapati ra senapati nate salie yetike asuruhane asuruhan ngi tatkala di sang Prabu Sali dados kadegang senapati kala punika ditiang ketihang ketitahang akikuk uluging rase jeung ditiang bingung paling waning tune ditiang ring daging-daging puniki angeman nggih angeman iki memurahkan gitu, ngenis tayang atau ngeremehang rimanis nikirtin nikawi raja ticiang laris punike nemerang gitu nge. Kelindian kemanisan kirtin itu sempur sedah sang meraga kawi raja sinahaja sinahajani ke apupuk pahit nge. Gumana yang ticiang laris punike sekadi murihin untuk boleh pahit kende padahal sudah manis pesan ke pekaryani dempu sedah cicang lanturang jeg dados pait dados nya genten nggih iti Baratayuda samapta ngira huriki kekawin Baratayuda sampun puput nggih para pamirsa sekali aturan tiang ring pengarep jaga lanturang wit mangkin cicang wacen kekawin sutu sumu nggih jadi kekawin sutu sumu niki ke surat atau ke susun oleh ide emputan tular nggih putran puberadah gitu nggih. Jadi pada zaman keemasan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Empu di Prabu Hayamuruk abad ke-14. Jadi kenang-kenangan ataupun saking situ semua ini diambil kecap Bhinneka Tunggal Ika tanhane dharma mangrua ini keambil saking kekawin ini haris taler wenten malih nepi wastani Pancasila nggih. Intilah Pancasila niki wentering Buddha nggih. Jadi lima sila yang harus dilaksanakan niki diambil oleh Soekarno menjadi panca dasar negara kita nggih. Kenten rumun para pamirsa jaga lanturan mangkin kawitan kita wacen kekawin situs sumuh puniki kapertama tenasang didiang ring Bapak Nyoman Gunung saning wacen dari Bapak Ketutike tenasin didiang saning negesin durusang ya
2: inge siksa matur didiang. Om mahu ingin namastu namo sidam seri

0: Sesae kanir malani santukan dan perawat madre.
1: Inggih sing semua aturan kijang ring Bapak Nyoman Gunung ya saning wacen wirame serak daru pengawit kekawin sutu sumu ya. Iwau sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike. Jadi para pamiarse sumber-sumber dharma kita ini ada seruti semerti itihasa purana sista cara. Nah ini itu semua apakah termasuk dalam itihasa ini? Jadi bisa kita masukkan di itihasa karena apa? Ini namanya adalah Sutta Soma. Jadi Mahabharata ini adalah menceritakan keturunan-keturunan Soma Wangsa ini, Chandra Wangsa. Jadi nama Sutta Soma ya Sutta keturunan Soma ini adalah bulan atau Chandra. Jadi akan menceritakan juga keturunan-keturunan dari Soma Wangsa sehingga dia jadi Sutta Soma ini juga termasuk adalah itihasa gitu. Karena nanti Prabu Dharma Ketu ini adalah raja di Hastina gitu. Jadi terlempas saking nanti pangten wenten pemikiran oh ini kita nih belajar ajaran yang lain gitu. Jadi zaman-zaman Majapahit ini ke Siwa dan Buddha menyatu gitu. Paksa Siwa dan Paksa Buddha ini ke menyatu. Yang kedua dalam ajaran agama Hindu Buddha adalah awatara yang ke-8 gitu. Jadi memang ditenangkan pemikiran bahwa kita belajar agama lain nanti karena banyak istilah-istilah Buddha yang akan dimunculkan di kekawin puniki. Tapi elingang tahun ini ke tahun abad ke-14 Siwa dan Buddha ke menyatu kan. Inilah yang ditulis dijelaskan ring kekawin iki. Para pamirsa jaga lanturang ring pada selanjutnya ini kaping 3 kaping 4 wirama mangga serak daru nasi ing Ibu Madi Widiyati saning wacen laris Bapak Ketut Rikse tunasi ini jangan di sini jurusan
2: inggih suksema antuk ngarah

0: Boyosios, ide sang yang Brahma, Wisnu, Iswara.
1: Si

Yogi Suara. Jadi karena ini dipaksa siwanya, dipaksa siwa, beliau adalah seorang Yogi Agung. Wakasire Sang Satmi Lawan Batare. Jadi seorang Yogi Agung yang sudah bertempat tinggal di wilayah-wilayah Dewata Batare. Jadi Batare ini adalah sesunan daripada Paksa Siwa, katakan. Jadi di Paksa Siwa adalah beliau adalah Sida Yogi Suara, Yogi Agung yang Sida, yang Sidi. Nah, tampak bukti-bukti beliau adalah sarwadnya, beliau adalah mengetahui segalanya, murti sunya, beliau adalah peragayan sunya niskala, aganal alit inucap muhtining dharma tatu. Beliau adalah besar, beliau juga kecil, menjadi sari-sari ajaran-ajaran dharma. Sang siptan pek ulik ring hati sire, jangan jauh-jauh, niki menurut paham Buddha. Jadi menurut paham Buddha, kita tidak mesti jauh-jauh mencari kebudaan puniki. Sepet ulik ring hati, karena beliau bersemayam ring Padma Hridaya, carilah di Padma Hridaya. Untuk apa? Dengan apa kita mencari beliau? Sekunging yoga lawan samadhi, dengan mengulengang pikiran melalui kegelaran yoga dan samadhi. Niki yang diajarkan dalam Paksa Siwa. Yoga samadhi niki, yoga Patanjali Sutra yang dimaksud. Biakte luir berante si berante cita angrase riwariwaning nirmala acintya rupa. Tetapi tidak akan iju-iju kita bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Biakte luir berante cita, pastilah sekali bingung paling pikiran di awal-awal gentan. Pada saat kita akan mencapai rerawatan-rerawatan kesucian beliau yang tak bisa kita pikirkan. Ya, dah ikan mangkane nge yen kenten unduki kenten. Yen sedang berante bingung paling raga dalam meniti jalan-jalan spiritual puniki. Yen ikan mangkanang yen kita unduki yen berante cinta santi kinenyap santi deg-degang pikiran kita dulu, belajarlah untuk menegang pikiran. Kinenyap itu tur sang Husire Yogi, selalu ingatlah kepada kejagran-kejagran ide sang sampun meragesi udiagung. Bagaimana kita melakukan yang ini ke adalah dengan pujan ring jenyane. Jadi puja astawa beliau ini ke dengan jenyane, pikiran yang suci, aparimita yang tak tertandingi, sarananing mikat langu-languan. Nah, dengan upaya-upaya menyanyikan nama-nama beliau dengan kekawin-kekawin, menyebutkan nama-nama beliau dengan kekawin, serana, serawanam, yang lain-lain. Duran nguang sidenan, kilah beliau ide putan tular menyebutkan bahwa saya pun ingin demikian, tetapi coh parut yang idang seperti itu. Kenten para pamiarse niki kantun pemahbah saking ide putan tular sejeroning ngawi kekawian situ semua puniki. Sakemanten yang tugas sampun telas. Ampura yang pisan dah huriki demun titiang aturang wacenan, titiang Dr. Ketut Winton, sanina brabang acara puniki, banget unsur sinampura. Gini mangkin sinap ide sang yang Yuji Saraswati, puputang dari santuk para mesanti. Gini durus. Om Saraswati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya siang ini kami hadirkan cek fakta di mana pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu pendengar, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum yaitu tanisekolah@gmail.com serta kontak WhatsApp 081324234195. Dan tentunya pendengar, informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Rekrutmen Sekolah Tani Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya masih bersama saya Salsabil di Singaraja siang hari ini. Baik pendengar, di siang ini Salsa kami menghadirkan dialog program Indonesia Sehat, di mana pendengar, Indonesia masih menghadapi tantangan penyakit menular yang hingga kini perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini seringkali pendengar dianggap sebagai batuk biasa, padahal jika tidak dikenali sejak dini dapat menimbulkan dampak yang cukup serius bagi kesehatan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara mengenali gejala TBC, siapa saja yang berisiko, dan apa yang harus dilakukan jika menemukan gejala yang mengarah pada TBC ini. Dan baik pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita siang hari ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja narasumber kita Dr. Herlisa Adelia De Victorina Tuk, dan dengan topik waspada TBC sejak dini. Mungkin salah satu sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Dr. Lisa.
1: Iya. Ya.
0: Ini kayaknya kembarnya Lisa Blackpink ya, Dok ya. Baik. Salam sehat ya, Dok ya. Iya, sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya, Dokter ya.
1: Amin.
0: Baik, Dokter, terkait topik kita siang hari ini ya, Dok ya, waspada TBC sejak dini. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 apa sih, Dok, penyakit TBC ini, Dok ya? Silakan.
1: Oke, jadi tadi telah Kakak singgung ya terkait apa itu TBC atau tuberkulosis. Jadi TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini, bakterinya ini menyerang organ tubuh manusia dan paling sering pada paru-paru. Nah, tapi bakteri ini juga bisa dapat menginfeksi organ lain seperti organ pencernaan, organ limfe, kulit, atau bahkan bisa sampai ke sistem saraf, otot, hati, dan reproduksi. Gitu.
0: Ya, berarti kayak apa ya, Dok ya, benar-benar sebenarnya penyakit ini tuh sering terjadi atau gimana nih, Dok, perkembangan kasusnya di Buleleng saat ini tuh di sini?
1: Ya, jadi kenapa ketika saya diminta untuk membawakan topik kesehatan ini, saya memilih TBC karena ini masih menjadi masalah yang serius bagi Indonesia. Nah, dari data yang saya lihat, menurut data Global TB Report 2024, Indonesia itu ada di peringkat kedua.
0: Wah.
1: Ya, peringkat kedua dunia dalam kasus TBC setelah negara India. Jadi
0: tinggi banget ya, Dok.
1: Iya, benar. Jadi diperkirakan untuk kasusnya itu ada 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun. Yang berarti sekitar ada sekitar 14 kematian setiap jamnya.
0: 14 gitu, ya.
1: Kalau untuk Buleleng sendiri, data terakhir sih dia penyumbang kedua juga.
0: Se-Indonesia, Dok?
1: Enggak, di Bali.
0: Oh, di Bali. Di Bali berarti Buleleng ini nomor 2 juga. Ya. Kenapa ya dengan angka 2 ini, Dok ya? Udah Indonesia nomor 2, Buleleng nomor 2 juga. Itu kenapa ya, Dok ya? Kok bisa menjadi cukup besar di Indonesia baik di Bali juga nih, Dok?
1: Kalau faktor resikonya sih mungkin lebih ke pertama ya, kadang masyarakat itu masih sering menganggap remeh seperti yang Kakak bilang tadi ya, pikirannya oh cuma batuk biasa, tapi ternyata itu sudah ada karena infeksi dari bakteri gitu. Jadi, selain kesadaran juga mungkin karena pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli dengan pola hidup sehat, sama mungkin kan karena Buleleng juga termasuk kota padat penduduk gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu resiko kenapa penyebaran TBC di Buleleng lumayan banyak gitu.
0: Banyak. Kemudian nih, Dok, apakah TBC ini hanya menyerang paru-paru saja ya, atau bisa menyerang organ lainnya nih, Dok?
1: Bisa. Selain paru, TBC itu bisa menyerang kulit, kelenjar getah bening, menyerang sistem saraf, dan organ-organ tubuh yang lainnya gitu.
0: Iya, kalau berdasarkan kasus gitu, Dok, itu gimana cara penularannya? Mungkin biar masyarakat bisa waspada gitu, Dok, kayak akhirnya mereka bisa lebih tahu, oh ternyata cara penularannya seperti ini, jadi mereka bisa menghindari itu. Gimana ya, Dok, cara penularan yang sebenarnya?
1: Oke, jadi TBC ini itu dia menular melalui droplet. Penderita TBC. Jadi droplet itu adalah cairan yang dari mulut ataupun dari hidung. Jadi ketika penderita yang terinfeksi bakteri TB ini batuk atau bersin atau meludah, itu bakterinya bisa berterbangan di udara gitu. Bahkan faktanya bakteri TBC ini dia bisa tahan 1-2 jam di udara gitu. Di udara bebas. Jadi proses untuk ketika bakteri ini menyebar terus kemudian terhirup oleh orang yang sehat, maka bakteri ini akan masuk di paru-paru gitu. Dia organ fokusnya ke paru-paru. Nah, sebenarnya ketika bakteri ini masuk ke paru-paru, dia nggak akan langsung langsung menginfeksi, nggak. Karena tubuh kita itu diciptakan Tuhan begitu luar biasa, karena ada imun
0: ya,
1: ada pasukan tentara yang menjaga. Jadi ada sel-sel tubuh yang nanti akan mengurung bakteri ini sehingga dia tidak menyebar, tidak menginfeksi organ-organ yang lainnya. Nah, tapi ketika misalnya seseorang itu mengalami kondisi-kondisi yang intinya menyebabkan pertahanan tubuh atau imunnya turun, maka pertahanan ini menjadi runtuh, menjadi lemah, dan akhirnya bakteri yang tidur dia bisa aktif dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Wow. Gitu. Jadi semakin buruk, semakin lemah sistem kekebalan tubuh seseorang itu, maka semakin rentan dia bakterinya semakin banyak berkembang biak, menginfeksi gitu, Kak.
0: Berarti pentingnya kita menjaga imun ya, Dok, ya, agar membentengi diri agar bakteri-bakteri nggak masuk. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar, gimana nih, Dok, agar imun kita tetap stabil gitu, Dok.
1: Iya, kalau sejauh ini sih gimana membuat imun kita tetap stabil, yang pasti kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Ya pasti pertama istirahat yang cukup, kemudian olahraga, kemudian konsumsi makanan yang bernutrisi, minum air yang cukup gitu, istirahat juga cukup, itu sih. Karena ya dengan itu kita bisa memperkuat imun kita gitu. Bisa juga konsumsi suplemen vitamin atau imbus gitu sih.
0: Termasuk nggak boleh bergadang juga ya, Dok, ya. Iya, apalagi di zaman sekarang itu orang banyak siangnya tidur tapi malamnya beraktivitas gitu, Dok. Jadi benar, kalau sebisa mungkin juga dikurangi juga ya, Dok, ya, begadangnya ya, biar imun di pagi hari kita lebih bisa stabil juga. Nah, dokter, kait TBC ini mungkin ada kelompok apa saja yang memiliki risiko lebih tinggi terkena TBC ini ya, Dok, ya?
1: Oke, kalau untuk kelompok yang beresiko itu, dia terutama adalah orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB. Jadi dia atau mungkin orang-orang yang kesehariannya di lingkungannya yang di lingkungan yang tertutup atau lembab, karena lingkungan yang tertutup, lembab, nggak ada cahaya matahari, ini adalah lingkungan yang ideal yang disukai oleh bakteri TB ini untuk berkembang biak gitu, untuk berkembang gitu. Jadi kalau untuk kelompok-kelompok yang rentan itu anak-anak sih, anak-anak usia di bawah 5 tahun ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun individu yang memiliki masalah tentang imun gitu, yang punya masalah imun lemah kayak penderita HIV, penderita kanker yang sedang kemoterapi kan imunnya lagi drop yeah, gitu, betul, yeah. Sama ada yang kelompok orang yang mengalami penyakit autoimun, kemudian penderita diabetes, gagal ginjal, dan lainnya gitu. Sama orang-orang yang mengalami malnutrisi atau kurang gizi, sama perokok juga bisa. Perokok yang minum alkohol gitu.
0: Wah, double, jadinya udah perokok minum alkohol juga ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Berarti sebenarnya itu banyak beberapa faktor juga yang bisa menyerang TBC, dan enggak hanya kelompok tertentu aja ya, Dok, ya, bisa semuanya itu. Nah, mungkin ini gejala awal TBC ini apa saja ya, Dok, ya, selain mungkin batuk yang tadi Sasa sempat singgung itu?
1: Kalau gejala TBC itu selain batuk, biasanya kalau misalnya ada pasien-pasien saya yang masuk ke rumah sakit dengan keluhan saya batuk, saya tanya batuknya udah berapa lama gitu, biasa udah lebih dari 2 minggu gitu. Atau ini juga saya tanyakan saya ada demam nggak, karena kalau dia ada tiga sih selain batuk batuk lama, dia bisa juga apa sering demam di apa sering demam di malam hari gitu, kayak berkeringat dingin juga, sama biasanya ada apa penurunan berat badan gitu, penurunan berat badan yang progresif, maksudnya dalam kurang lebih 1 bulan udah banyak dia penurunan berat badannya. Sama kadang ada juga pasien datang dengan keluhan nyeri dada.
0: Nyeri dada,
1: nyeri dada, bukan jantung gitu.
0: Oh iya.
1: Kadang ada, tapi kalau misalnya pasien-pasien yang usia muda gitu, saya pernah dapat di UGD pasien laki-laki usia masih 20-an, dia keluhannya nyeri dada. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia ada batuk juga lama dan yang ada batuk darah juga gitu. Setelah diperiksa
0: TBC berarti dok ya. Oh, berarti banyak ya faktornya dok ya, tadi kayak batuk, demam, nyeri dada juga. Nah, itu kapan nih dok kayak seseorang harus memeriksakan ke fasilitas kayak kayak saya sudah kayak seperti ini. Jadi kayak kapan seseorang itu perlu memeriksakan diri ke fasilitas terdekat nih dok?
1: Oke, kapan sih kalau dari yang apa? Kalau misalnya, tentunya kalau misalnya dia merasa berada sebagai kelompok yang rentan, kayak misalnya di keluarganya ada yang menderita TBC, dalam pengobatan TBC, itu dia perlu untuk memeriksakan diri juga gitu. Jadi pemeriksaannya itu bisa dilakukan di puskesmas, di klinik yang punya apa yang mendukung untuk pemeriksaan TB, dan juga bisa di rumah sakit gitu. Jadi diperiksa kesehatan itu nanti screening gitu, screening TBC. Jadi nanti mulai di apa sama petugas kesehatan seperti dokter ataupun ada juga perawat yang sudah khusus untuk program TBC itu di rumah, di puskesmas ada, nanti di screening misalnya dicari faktor risiko apa, kemudian apakah ada gejala-gejala TBC yang nampak gitu. Ya pokoknya kalau dia sudah terpapar gitu dengan dengan orang yang menderita TBC gitu boleh, ataupun pasien-pasien yang misalnya dia punya masalah dengan imunitas seperti misalnya dia pasien HIV gitu, dia boleh screening, lakukan screening walaupun misalnya dia merasa tidak ada gejala. Nah, itu sebaiknya perlu dilakukan screening karena di TBC itu ada yang namanya dia sudah terinfeksi tapi dia tidak memiliki gejala gitu. Jadi bakterinya udah ada nih di paru, tapi dia tidur. Namanya fase laten. Jadi, orang itu sudah pernah terinfeksi bakteri, tapi karena imunnya kuat, jadi bakterinya tidur gitu. Dia nggak menyebar, nggak menimbulkan gejala. Tapi di dalam tubuhnya sudah ada bakteri. Jadi itu perlu untuk di screening juga.
0: Berarti tidak harus menunggu gejala dulu ya dok ya, baru itu perlunya. Kalau screening ini baiknya itu berapa kali sebulan atau berapa gitu dok, untuk mengetahui gejala kita atau gimana itu dok?
1: Kalau patokan berapa kali dalam sebulan atau setahun sih enggak, setahu saya ya tidak ada sih patokannya. Cuma lebih ke intinya kalau misalnya dia merasa memang punya kontak erat kontak erat dengan menderita TB, itu setahu saya ada programnya di puskesmas gitu. Orang yang kontak erat ya, kayak satu keluarga misalnya ada keluarganya yang menderita TB, nanti satu keluarga itu akan di screening gitu, akan ditanyai, akan di screening oleh petugas kesehatan yang ada gitu.
0: Berarti ya kayak lebih penanganan lebih lanjut ya dok ya, kalau memang ada kontak dengan penyakit TBC ini. Tadi juga sempat dokter Lisa menyinggung kalau batuk 2 minggu itu berarti itu apakah menandakan langsung TBC atau harus penanganan lebih lanjut ya dok ya?
1: Enggak juga, jadi enggak semua batuk yang 2 minggu itu adalah penyebabnya karena TBC. Jadi kalau intinya kalau mau melihat seseorang itu terinfeksi bakteri TBC itu, dia ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan selain dengan pertanyaan terkait gejala, ada juga pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan gitu. Selain itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan uji tuberkulin. Jadi nanti di kulit itu dilakukan. Jadi dilihat apakah seseorang ini memang telah terpapar dengan bakteri TB. Bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen, jadi ronsen untuk melihat paru-paru. Kemudian bisa dengan pemeriksaan mikroskopik. Jadi dengan pemeriksaan BTA. Jadi pemeriksaan BTA ini nanti dilihat kumannya gitu, apakah ada kumannya atau enggak. Nah, kalau untuk pemeriksaan yang pasti untuk menegakkan diagnosis biasanya dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Jadi TCM ini dia akan melihat mendeteksi DNA langsung bakteri gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan untuk misalnya mengkonfirmasi bahwa seseorang itu sudah terinfeksi bakteri atau enggak.
0: Iya, baik. Kemudian ya dok, mungkin apa ya dampaknya jika seseorang itu terlambat mengetahui dirinya terkena TBC? Tapi bentar dok Lisa, jangan dijawab terlebih dahulu. Kita akan break sejenak. Nanti akan kita akan kembali lagi setelah sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Indonesia Sehat bersama saya Salsa dan tentunya masih bersama narasumber kami Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuk, dokter umum dari Karya Dharma Husada. Baik, selama terhubung kembali ya Dr. Lisa ya. Baik dok, mungkin tadi sudah kita spoiler ya dok ya, apa dampak jika seseorang itu terlambat mengetahui TBC ini seperti apa nih dok dampaknya?
1: Jadi dampak jika seseorang terlambat mengetahui dirinya ternyata udah mengalami infeksi dari TBC, itu yang pasti bisa ke gejalanya yang lebih memburuk gitu. Maksudnya lebih parah penyakitnya, sama tentunya karena kan TBC ini cukup dia menular, jadi bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya juga sudah tertular gitu dengan bakteri ini, sama bisa jadi kalau misalnya seseorang yang punya kondisi imun yang lemah, bakteri ini udah sampai menyebar ke organ-organ yang lainnya sehingga menyebabkan komplikasi yang serius dan ujung-ujungnya akan terjadi penurunan kualitas hidup.
0: Gitu. Kemudian nih dok, mungkin apakah TBC ini tuh dapat disembuhkan sepenuhnya atau memang hanya pengobatan saja yang bisa dilakukan gitu dok?
1: Ya, TBC itu dia dapat sembuh.
0: Dapat
1: sembuh. Yang penting seorang, apalagi kalau misalnya dia baru terinfeksi dan sudah langsung diketahui kan pengobatannya namanya juga infeksi bakteri. Jadi pengobatan untuk orang yang terinfeksi bakteri adalah dengan pemberian antibiotik gitu. Jadi jika seorang mengalami infeksi TBC, maka dia akan dilakukan pengobatan. Untuk pengobatan TBC itu dia sejauh ini ada dua tahap. Jadi dia pengobatannya selama 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Gitu. Jadi di ada 2 bulan pertama itu dia fase intensif gitu. Jadi dia dipantau pengobatannya, dia harus minum obat antibiotiknya gitu. Nanti setelah 2 bulan itu lanjut lagi selama 4 bulan gitu. Selama 4 bulan pengobatan untuk obat TB gitu. Obat anti TB OAT namanya. Jadi itu saya juga baru baca kemarin sejauh ini selain pengobatan 6 bulan ada juga yang terbaru pengobatan 4 bulan. Tapi kalau untuk pengobatan 4 bulan ini dia ada syarat-syarat tertentu yang perlu untuk terpenuhi dulu baru bisa dia dikategorikan bisa pengobatan 4 bulan. Tapi sejauh ini kalau biasanya yang dipakai adalah pengobatan selama 6 bulan gitu.
0: Berarti pengobatannya 6 bulan dalam 2 tahap berarti itu dok ya?
1: Iya,
0: 2 tahap. Kemudian nih dok, selama pengobatan 6 bulan tadi tuh apabila terjadi kayak penghentian di tengah 6 bulan tadi tuh apakah harus mengulang lagi apa bisa dilanjut dok? Kayak Salsa dulu kan pernah ada rawat jalan 1 tahun gitu dok. 1 tahun itu obat pengobatan. Nah ternyata pas itu pernah Salsa berhenti dok sama orang tua, jadinya ngulang lagi setahun. Apakah sama kasusnya kayak TBC atau gimana nih dok?
1: Kalau ini untuk kategori-kategori pasien yang kalau misalnya dia sudah pernah mengkonsumsi sudah pernah mengkonsumsi obat TB OAT tapi dia misalnya putus obat tapi masih kurang dari 28 hari. Nah, itu dia akan ketika diketahui itu di fasilitas kesehatan maka dia akan dimulai lagi dari awal gitu, dimulai pengobatannya dari awal. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat dari beberapa bulan dan dia misalnya dia sudah rutin mengkonsumsi obat TBC lebih dari 28 hari, kemudian misalnya di bulan kedua atau ketiga dia berhenti minum obat sama sekali, itu dia masuk dalam kategori putus obat. Nanti lain lagi dia ininya. Karena yang salah satu fakta juga terkait dengan TBC ini, dia itu sering ada yang resisten obat gitu. Jadi kan TB ini punya antibiotik. Nah, karena perilaku yang kadang-kadang misalnya dia minum obat kemudian tidak minum obat, jadi kayak minum obatnya tidak teratur, itu bisa mengakibatkan bakteri itu resisten terhadap obat gitu. Jadi kalau sudah dikasih arahan untuk minum obat itu harus ditaati lah gitu. Karena banyak di Indonesia itu yang mengalami resisten obat itu karena cara untuk minum obat itu tidak teratur gitu.
0: Iya. Berarti kalau misalnya sempat putus pun itu nanti penanganannya beda lagi ya, Dokter Lisa?
1: Iya,
0: ya?
1: Penanganan beda lagi. Jadi ada kategori-kategori kelompok. Kalau misalnya dia sudah pernah konsumsi obat tapi kurang dari 28 hari, dia akan, kalau dia konsumsi obat lagi, dia akan mulai dari fase awal. Tapi kalau misalnya dia sudah kategori putus obat, lain lagi.
0: Iya, baik. Kemudian nih, Dokter Lisa, ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita ya, Dok ya. Mungkin ada yang ditanyakan oleh pendengar. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo ya. Kak Ayu?
2: Ya.
0: Ya.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Mungkin selamat siang. Gimana ini Kak Ayu? Mungkin ada ya, yang ditanyakan.
2: Mau tanya ya.
0: Iya.
2: Sepupunya adik sepupunya Ayu kan baru sembuh dari TBC. Karena dia kan operasi. Tapi dia sudah berhenti minum obat. Tapi Ayu belum berani untuk mendekati gitu karena kan katanya kalau kalau TBC itu kan tidak boleh katanya didekati, harus tidak jauhkan. Apakah sudah operasi penyakitnya sudah penyakit TBC-nya sudah hilang, dokter? Karena dia itu suka minum es, terus udah diajak lah sama ibunya ke dokter, sudah tidak minum obat lagi, tapi dia operasi waktu ini. Apakah dengan operasi itu udah sembuh penyakitnya apa belum? Kena Ayu takut gitu mendekati adik sepupunya Ayu. Apakah benar itu sudah benar-benar sembuh apa gimana dokter gitu? Takut Ayu gitu menyebar dia nanti. Gitu saja ya pertanyaannya ya.
0: Iya, Kak.
2: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali Mbak Ayu sudah bergabung di dialog siang hari ini nggih. Sehat selalu. Baik, Dokter Lisa mungkin bisa ditanggapi nih nggih.
1: Ya, jadi yang saya tangkap inti dari pertanyaannya apakah seseorang yang sudah dinyatakan sembuh ya,
0: setelah operasi ya, Dok ya.
1: Iya. Kalau intinya kalau misalnya seseorang yang telah sembuh, jadi di sini orang pasien TB yang kalau dia dikatakan sembuh itu berarti pasien TB paru yang telah terkonfirmasi bakteriologis. Jadi maksudnya pas awal dia diperiksa bakterinya positif. Nah, kemudian pada awal pengobatan dan setelah dilakukan pengobatan bakterinya itu negatif atau tidak ditemukan lagi adanya bakteri, maka itu dinyatakan dia sudah sembuh gitu. Kalau misalnya pasien-pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari sakit TBC, maksudnya dia sudah pengobatannya lengkap, sudah terkonfirmasi sudah tidak ada bakteri lagi dalam tubuhnya, itu dia sudah tidak menular gitu. Maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya seorang yang dia penderita TBC tapi dia tidak minum obat atau dia masuk dalam kategori pasien yang putus obat, nah kan tentunya bakterinya masih ada di dalam tubuh gitu, jadi itu yang masih bisa menular. Tapi kalau misalnya yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
0: Iya. Gitu. Berarti kalau yang diceritakan Kak Ayu ini berarti kategorinya udah sembuh ya dokter ya?
1: Iya, kalau yang dari saya tangkap kan begitu. Jadi kan sudah selesai minum obat, sudah dikatakan sembuh. Jadi penderita TBC juga perlu kontrol untuk
0: cek ulang ya dok ya, memastikan
1: ada
0: gitu.
1: Ceknya lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah, intinya kalau sudah dicek bakterinya sudah negatif, ya sudah aman gitu.
0: Berarti memang perlu untuk itu ya dok ya, tadi juga cek ulang juga untuk benar-benar memastikan oh ini benar-benar sembuh. Kalau udah sembuh berarti kita bisa ya dok ya untuk mendekati lagi gitu. Mungkin ini dok, mungkin apa ya langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko penularan gitu dok?
1: Yang bisa dilakukan tuh seperti yang sudah saya singgung-singgung tadi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pasti kalau misalnya untuk mencegah TBC itu kita pertama dengan perilaku hidup bersih, hidup bersih dan sehat. Yang pasti ya kita hindari kontak langsung dengan penderita TB. Jadi kalau misalnya kita tahu misalnya di keluarga kita punya yang mengalami sakit TBC, maka sebaiknya untuk sementara selama dia masih pengobatan jangan dulu usahakan jangan kontak terlalu dekat, apalagi kalau misalnya pasiennya lagi bersin, lagi batuk gitu atau lagi berbicara. Nah, dan sebaiknya ketika pun misalnya kita perlu berkontak, maka gunakan masker baik untuk kita sebagai yang bukan penderita dan sebagai penderita juga perlu untuk menggunakan masker. Selain itu kita perlu terapkan kebiasaan cuci tangan. Cuci tangan, karena kan seperti yang saya bilang tadi, bakteri TB ini dia bisa tahan 1-2 jam di udara dan mungkin kayak dia nempel di benda-benda yang lainnya gitu. Jadi perlunya cuci tangan, sama tentunya etika batuk atau bersin yang benar gitu. Karena kan penularannya lewat droplet atau lewat cairan dari mulut atau dari hidung gitu. Dan kemudian kita perlu untuk menjaga daya tahan tubuh.
0: Iya, imun tadi ya dok ya.
1: Betul. Sama tentunya memperbaiki lingkungan. Misalnya jika ruangannya gelap, tentu dibagusin ventilasinya. Usahakan ada cahaya matahari.
0: Sirkulasi udara juga ya dok ya.
1: Karena kalau sirkulasi udaranya lembab, tidak ada cahaya matahari, nah itulah kesukaan bakteri TB untuk dia dapat berada di situ gitu. Sama yang terakhir tentunya kalau misalnya seseorang yang telah menderita, yang telah dinyatakan mengalami TBC, tentunya yang paling utama adalah mengkonsumsi OAT atau obat anti TBC dengan taat dan teratur gitu. Biasanya kalau di puskesmas setahu saya itu ada petugas-petugas khusus program TBC untuk memantau gitu. Jadi ada yang namanya pengawas menelan obat. Jadi pengawas menelan obat itu dia bisa keluarga sendiri, bisa petugas kesehatan, bisa perawat atau dokter atau bidan desa, intinya orang-orang yang dipercaya untuk nantinya mengontrol si penderita TB paru ini benar-benar minum obat gitu. Ya itu sih.
0: Berarti sebenarnya banyak ya dok ya langkah-langkah yang sebenarnya itu bisa untuk menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular dengan TBC. Mbak Teresa, karena kita sudah di penghujung dialog nih dok, mungkin ada closing statement terkait topik kita siang hari ini.
1: Kalau dari saya untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Dia menular melalui droplet atau cairan, maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia, dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa bisa sembuh dengan kerjasama yang baik, bukan hanya dari, bukan hanya antar pasien dan juga tenaga kesehatan, namun dengan seluruh elemen masyarakat yang ada.
0: Baik, terima kasih Dr. Lisa atas hari ini. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Indonesia Sehat telah berada di penghujung dialog. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar mendengar bahwa TBC bukan penyakit yang perlu ditakuti secara berlebihan, tetapi harus dikenali dan ditangani dengan tepat. Deteksi dini, pemeriksaan segera saat muncul gejala, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan dan lingkungan menjadi kunci penting dalam memutus rantai penularan dan mencapai kesembuhan. Dan Salsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuuk atas kesempatannya ya dok ya, bisa berbagi bersama. Dan buat pendengar juga terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Dan Salsa, cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba pun pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama, pagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil kemenangan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan melakukan siaran langsung khotbah sholat Jumat dari Masjid Jami Singaraja dengan khatib Haji Agus Anurrahman SPDI, Imam Rahul Amar dan Muazin Muhammad Nur Syahrudin. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

muslimun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya semuanya yang telah diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan karena banyaknya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Agung Jame' yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak dan berseru khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua apa yang telah diberikan kepada kita semuanya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Hal ini bukan hanya kita wacanakan saja, bukan hanya kita jadikan slogan atau keinginan saja, tapi yang teramat penting adalah bagaimana kita mampu merealisasikan, mampu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkup keluarga kita masing-masing maupun di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasanya perjalanan waktu yang sangat cepat, apalagi saat ini kita berada di penghujung dari tahun Hijriah 1447. Apa yang perlu kita lakukan jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah kita mengevaluasi. Kalau pengusaha, kalau pedagang di akhir tahun ini pasti akan melakukan evaluasi. Ada keuntungan atau rugi. Tapi kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, waltandur nafsum ma qaddamat lighad, teliti dan koreksi apa yang telah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Untuk apa? Adalah untuk hari esok. Hari esok, para mufassirin banyak mengartikan ada dua hal. Hari esok mungkin hari besok pagi, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau mungkin tatkala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kata peringatan Allah dalam surat Al-Hasyr ini adalah sangat mendasar bagi kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu mengadakan, melakukan evaluasi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus kita evaluasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ayat lain Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kamulah kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dengan sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ayat ini sangat mendasar.
bahwa dalam kehidupan kita nanti tatkala kita menghadap kepada Allah hanya satu yang untuk menyenangkan kita, membahagiakan kita, menyelamatkan kita adalah kata Allah, yaitu at-taqwa. Takwa itu apa? Tadi sudah kita ungkap di atas, menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mewujudkan apa yang kemudian, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang takwa. Bahkan Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada kita. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa, bekal takwa inilah bagaimana upaya kita untuk bisa kita raih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah mengatakan sebaik-baiknya orang, ya orang yang terbaik di sisiku, inna akromakum intallahi atskokum, hambaku yang paling mulia di sisiku adalah di antara kalian yang paling bertakwa kepadaku. Bekal takwa inilah kehidupan kita akan menjadi hidupan bahagia di dunia, dan juga akan menjadi orang yang selamat dan bahagia di akhirat kelak, dan menjadi orang-orang yang tidak merugi adalah dengan ketakwaan. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah ketakwaan kita, inilah yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Sudahkah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Apa artinya kita kehidupan dunia ini kita sukses, tapi kehidupan kelak di akhirat tidak sukses? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, kita jangan sampai terlena. Sebagaimana ungkapan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah laibun, sandiwara. Kata Allah, kehidupan dunia ini adalah sandiwara, walahwun, dan sesuatu yang sangat melalaikan. Kenyataannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang orang terpacu bahwa harus sukses duniawi, harus menjadi orang kaya, harus menjadi selanjutnya ini dan itu dan sebagainya, harus sukses secara duniawi. Tapi kadangkala tidak berpikir tatkala menghadap kepada Allah, tidak pernah dipikirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, harus mampu menseimbangkan keinginan, yaitu sebagaimana diungkapkan ayat di atas tadi, bahwa kehidupan dunia itu adalah sandiwara dan sesuatu yang melalaikan. Kalau kita terlena di situ, kata Allah, ayat tersebut ditutup, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, bahwa kehidupan yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat menipu. Jika kita sukses di dunia tapi tidak pernah memikirkan kehidupan di akhirat, hanya itu tujuan kita, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, adalah mereka kesenangan yang tercapai itu adalah kesenangan yang menipu. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kelak tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan ditanya keberhasilan kita duniawi bukan, tapi kehidupan ukhrawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan bahwa nanti bukan kecantikan, bukan kegantengan kita, bukan bentuk fisik kita yang akan dilihat oleh Allah. Sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum,
sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk badanmu, dan Allah tidak akan melihat amwalikum, kekayaanmu, tidak ditanya oleh Allah. Walakin yang duru ila kulubikum, tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hatimu, wa a'malukum, dan kemudian amal perbuatanmu. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita evaluasi di akhir tahun 1447 Hijriah ini. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yang nanti tatkala kita masuk ke dalam liang kubur, saudara kita sudah kembali, teman kita, handai taulan kita sudah kembali, kita akan ditanya oleh malaikatul maut. Apa yang ditanya? Salah satunya, an umuruhu fima afnah. Umur yang aku berikan itu sekian puluh tahun untuk apa engkau habiskan? Kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. An umurhu fi ma'afna. Umur sekian tahun itu untuk apa engkau habiskan? Oleh sebab itu, mari kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Yang kedua akan ditanya adalah wa an jismihi fi ma'aflah. Kesehatan yang aku berikan itu untuk apa engkau gunakan? Ditanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amilabih. Ilmu yang aku berikan ini untuk apa engkau amalkan? Atau sementara untuk membodoh-bodohin saudaranya, atau menghibuli saudaranya, temannya, dan sebagainya, akan ditanya oleh Allah. Yang keempat, wa an malihi min ainak tasabah, dari mana rezeki yang kau peroleh, wa fima anfaqah, untuk apa engkau gunakan, untuk apa engkau belanjakan, sudahkah kita berikan, engkau berikan untuk bersedekah, beramal, berwakaf, dan bersedekah, akan ditanya. Atau engkau gunakan untuk meninggikan yaitu agama-agama Allah, akan ditanya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir tahun ini marilah kita evaluasi diri kita. Sementara ini di dunia sana banyak orang yang pintar mengevaluasi kesalahan orang lain, tapi kesalahan dirinya sendiri tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dipertimbangkan. Oleh sebab itu mari, kata peringatan Allah dalam surat Al-Hasyr tadi, mari kita koreksi, kita evaluasi apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, untuk bekal kita tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan tiada duanya. Apa yang akan terjadi besok atau besok lusa di antara kita, satu pun tidak ada yang tahu. Kita diingatkan dalam surat Al-Luqman ayat 34. Wa ma tatrin nafsu madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi nanti atau besok di antara kalian, satu pun tidak ada yang tahu. Besok pagi kita masih bisa bangun atau tidak, masih bisa berangkat ke masjid atau tidak, masih bisa bekerja atau tidak, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Untuk itu mari kesempatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Momen-momen kita gunakan untuk senantiasa berbuat baik, baik di tengah-tengah masyarakat kita, berbangsa dan bernegara kita. Kalau ketakwaan ini sudah kita camkan dalam diri kita, kita amalkan di mana kita berada, saya yakin kehidupan kita akan selamat fiddini wa dunyah wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rezeki kita rezeki yang berkah,
yang bisa untuk kita jadikan untuk bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dengan yaitu kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba-Ku yang paling mulia di sisi-Ku adalah di antara kalian yang paling bertakwa kepada-Ku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir mari kita simak surat Asy-Syams ayat 9 dan sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang setelah tahu tapi mau merubah dirinya, mau memperbaiki dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sebaliknya, orang yang sudah tahu jelas dan mungkin apa yang telah dilakukan sudah tahu tapi tidak mau memperbaiki dirinya adalah celakalah orang-orang yang seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2026 yang digelar di lapangan Taman Kota Ngurah Rai, Singaraja menjadi ajang promosi 123 pelaku usaha lokal sekaligus menyalurkan bantuan kepada 100 warga kurang mampu dengan omset transaksi yang telah menembus lebih dari 200 juta rupiah. Sementara itu pendengar, Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong ditetapkan sebagai lokasi uji coba perlinsos digital di Buleleng untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 5 Juni 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsa Bil Sabita. Pendengar, Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2026 yang digelar di lapangan Taman Kota Ngurah Rai, Singaraja, menjadi ajang promosi 123 pelaku usaha lokal sekaligus menyalurkan bantuan kepada 100 warga kurang mampu dengan omset transaksi yang telah menembus lebih dari 200 juta rupiah.
2: Gotong royong selaku PKK Kabupaten Kota Sebali sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang membutuhkan.
3: Apalagi pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2026 di lapangan Taman Kota Ngurah Rai Singaraja. Mengusung tema berbelanja dan berbagi, kegiatan ini melibatkan 123 pelaku usaha dari sektor pertanian, perikanan, kuliner, olahan pangan dan kerajinan, serta menyalurkan bantuan paket belanja kepada 100 warga kurang mampu menjelang Hari Raya Galungan. Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucidro mengatakan, Pasar Rakyat ini menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM daerah.
4: Hari ini kita lihat ada juga 100 peserta yang akan mendapatkan penerima bantuan, itu manfaatnya kepada masyarakat yang kurang mampu, yang nantinya akan menerima paket belanja dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, serta paket belanja dari para ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sebali.
3: Nyonya Wardani Sucidro mengatakan Pasar Rakyat menampilkan beragam produk unggulan Buleleng, mulai dari anggur lokal, jambu kristal, bandeng tanpa duri, hingga berbagai kuliner khas dan produk kerajinan seperti endek serta kain pewarna alam. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi UMKM, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata dengan omset transaksi yang telah mencapai lebih dari 200 juta rupiah hingga siang hari. Sementara itu Sekretaris 1 TP PKK Provinsi Bali Nyonya Seniasih Giri Praste mengapresiasi kualitas produk lokal yang dipamerkan para pelaku usaha di Buleleng. Ia menilai produk UMKM daerah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
5: Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang untuk memajukan IKM maupun kuliner yang ada di Kabupaten Buleleng? Tadi sudah disebutkan sama Ibu Bupati, itu ciri khas. Masing-masing kabupaten ada ciri khas. Sudang lepet, ada juga tunis, itu jangan sampai hilang ya Bu. Kita pertahankan walaupun kita harus tetap maju, tapi jangan menghilangkan yang memang ada ciri khas yang masing-masing.
3: Menurutnya semangat gotong royong yang diwujudkan melalui program berbelanja dan berbagi menjadi contoh nyata kepedulian sosial yang perlu terus dipelihara. Ia berharap seluruh masyarakat Bali bersama-sama mendukung UMKM lokal sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan penguatan solidaritas sosial. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
6: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Irmawan mengatakan, inflasi Mei 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
6: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
7: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
6: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
7: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong ditetapkan sebagai lokasi uji coba perlinsos digital di Buleleng untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
8: Digitalisasi bansos yang serentak di Bali.
9: Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng ditetapkan sebagai lokasi uji coba transformasi digital pendaftaran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial Perlinsos Digital. Program yang digagas pemerintah pusat tersebut bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Kegiatan piloting dilaksanakan di kantor Kelurahan Penarukan dan kantor Perbekal Poh Bergong pada 4 hingga 5 Juni 2026. Program ini merupakan bagian dari implementasi transformasi perlindungan sosial berbasis digital yang didukung Dewan Ekonomi Nasional dan Bappenas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan uji coba tersebut dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten atau kota di Bali.
8: Jadi kegiatan hari ini merupakan uji coba perlinsos digitalisasi bansos yang serentak di Bali, semua kabupaten dan kabupaten Buleleng sudah memulai kegiatan dari jam 9 pagi dengan diawali sosialisasi maksud dan tujuan kegiatan termasuk juga bagaimana prosesnya berkaitan dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Bappenas.
9: Di Kelurahan Penarukan, sasaran verifikasi meliputi 147 penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan 120 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Sementara di Desa Poh Bergong tercatat 120 penerima PKH dan 114 penerima BPNT. Secara keseluruhan, sebanyak 501 keluarga penerima manfaat menjadi target verifikasi selama 2 hari pelaksanaan kegiatan. Karyaman menjelaskan sistem digital tersebut akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan sosial ekonomi sehingga tingkat kelayakan penerima bantuan dapat diketahui secara lebih objektif. Data yang digunakan juga terhubung dengan sejumlah instansi terkait termasuk sektor pertanahan dan perbankan. Menurutnya mekanisme baru tersebut akan meminimalkan kesalahan sasaran karena penetapan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada penilaian individu melainkan berdasarkan data yang terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas P3A Buleleng menerjunkan 82 agen perlinsos yang terdiri dari pendamping PKH, perangkat desa dan kelurahan, serta petugas Dinsos P3A. Mereka bertugas mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data melalui aplikasi digital.
8: Agen-agen kami baik itu dari agen dari desa kelurahan, dari PKH, termasuk juga agen dari Dinsos, itu kita libatkan di dua tempat ini sekitar 82 agen.
9: Pihaknya juga mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD guna mempercepat proses verifikasi. Melalui program ini, Kelurahan Penarukan dan Desa Pobergong diharapkan menjadi percontohan penerapan sistem perlindungan sosial digital di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, rehabilitasi gedung Sasana Budaya Singaraja dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena tidak hanya berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng.
3: Berkunjung ke Gedung Gertner, ke Museum Buleleng.
4: Kondisi Gedung Sasana Budaya Singaraja yang mengalami sejumlah kerusakan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng. Bangunan yang selama ini menjadi pusat berbagai aktivitas seni dan budaya tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kebudayaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Gedung Sasana Budaya selama bertahun-tahun menjadi ruang bagi seniman komunitas pelajar untuk budaya, pelajar hingga masyarakat umum untuk menampilkan berbagai karya dan kegiatan kebudayaan. Keberadaan fasilitas tersebut turut mendukung terciptanya ekosistem seni yang hidup serta menjadi salah satu daya tarik kunjungan di kawasan pusat kota Singaraja. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan, Sasana Budaya merupakan aset daerah yang memiliki nilai penting tidak hanya dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga dari aspek ekonomi. Menurutnya, setiap kegiatan yang berlangsung di gedung tersebut memberikan dampak berantai bagi berbagai sektor usaha yang ada di sekitarnya.
5: Keadaannya tidak memungkinkan nanti untuk bisa dipentaskan di sana. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4, tentu menjadi perhatian kita bersama, tips kita bersama. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan anggaran untuk di Sasana Budaya.
4: Wisandike menjelaskan keberadaan ruang pertunjukan dan kegiatan budaya yang representatif sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda kesenian. Selain menjadi wadah ekspresi dan pelestarian budaya lokal, aktivitas yang berlangsung di Sasana Budaya juga mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan ke Singaraja.
5: Jadi beberapa bis itu berkunjung ke Gedung Gertner, ke Museum Buleleng, tentu juga tadi ada yang ke Sasana Budaya untuk melihat dia. Nah tentu fasilitas yang kita berikan tentu juga harus bisa memadai gitu ya. Nah, karena itu manakala ada memang diperlukan untuk perbaikan, mudah-mudahan nanti ada anggaran untuk perbaikan, mudah-mudahan. Ya.
4: Upaya rehabilitasi gedung Sasana Budaya diharapkan dapat menjaga keberlangsungan berbagai kegiatan seni dan budaya yang selama ini berkembang di Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, Sasana Budaya diharapkan tetap menjadi ikon kebudayaan daerah sekaligus penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pendengar, pertumbuhan industri kuliner nasional semakin ditopang oleh kontribusi generasi muda yang menghadirkan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta model bisnis adaptif. Langkah itu guna memperkuat daya saing sektor food and beverage atau F&B di tengah perubahan dinamika pasar dan perkembangan ekonomi kreatif.
6: Generasi muda semakin menunjukkan peran strategis dalam mendorong transformasi industri kuliner nasional melalui berbagai inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Pelaku usaha Mami Time, Nimadi Ayu Krisna Dewi kepada RRI Denpasar menyampaikan, fenomena tersebut menjadi indikator bahwa sektor makanan dan minuman tidak lagi sekedar ruang usaha konvensional, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem kreatif yang berbasis inovasi dan nilai tambah.
7: Untuk strategi inovasinya sendiri di sini, saya berinovasi dengan menambahkan topping di dalamnya, karena Mami Time ini sendiri merupakan sebuah usaha warmindo yang dimana kita ketahui kalau kita beli atau buat mie biasa itu kan tanpa topping, jadi hanya mie. Nah, di sini saya berinovasi dengan menambahkan sayuran dan juga ada sosis, telur untuk melengkapi kebutuhan gizi ketika mengkonsumsi mie.
6: Meningkatnya minat anak muda untuk terjun ke sektor food and beverage atau F&B turut memperkuat dinamika pertumbuhan industri kuliner di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kontributor utama lahirnya wirausaha baru di sektor kuliner.
7: Untuk pemanfaatan teknologi di sini saya menggunakan Instagram dan juga TikTok. Untuk TikToknya sendiri karena usahanya juga masih terbilang sangat baru, jadi masih belum aktif, namun saya sudah menyiapkan sosial medianya sendiri. Rencana untuk TikTok sendiri itu akan upload perdana setelah di tanggal 7 Juni nanti.
6: Penguatan inovasi di sektor kuliner dinilai memiliki dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Selain menciptakan lapangan kerja baru, inovasi yang dihasilkan generasi muda turut memperkuat eksistensi produk pangan lokal dan mendorong peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan kuliner Nusantara. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukadaya, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies usai diduga tergigit kucing liar beberapa pekan sebelumnya.
4: Seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukadaya, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies. Korban bernama Niketut Sari mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Negara pada 24 Mei 2026 setelah sebelumnya diduga terpapar virus rabies akibat gigitan kucing liar beberapa pekan terakhir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami gigitan kucing liar pada bagian betis kanan sekitar April 2026 saat sedang menjemur pakaian di depan rumah. Setelah kejadian tersebut, korban tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialaminya tidak berbahaya. Memasuki 23 Mei 2026, kondisi kesehatan korban mulai menurun hingga akhirnya mendapatkan penanganan di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Negara. Selama menjalani perawatan, korban dilaporkan mengalami sejumlah gejala yang identik dengan rabies seperti hidrofobia atau takut air serta respon gelisah saat terkena hembusan angin. Kondisinya terus memburuk hingga meninggal dunia sehari sebelumnya. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena disebut sebagai dugaan kasus rabies pada manusia pertama di Desa Tukadaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Jembrana melakukan langkah antisipatif berupa vaksinasi rabies darurat terhadap 20 ekor anjing dan 1 ekor kucing di sekitar lokasi. Selain itu, 4 sampel hewan peliharaan warga juga telah diambil untuk diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, disertai bagian pemantauan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran rabies lebih lanjut.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, kontingen panjang tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan target memperbaiki prestasi tahun sebelumnya. Setelah meraih peringkat ketiga pada Porjar 2025, para atlet kini membidik posisi dua besar bahkan membuka peluang menjadi juara umum.
8: Yang kategori yang dimainkan yaitu dari SD ada under 9, kemudian 11 dan 13, kemudian SMP dan SMA.
9: Kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026. Pelepasan dilaksanakan dan dihadiri pengurus FVT Buleleng, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desa Kmadirita Kusumadewi, pelatih manajer, serta orang tua atlet. Sebelum berangkat, para atlet mengikuti prosesi mepiuning di sejumlah lokasi sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan serta kelancaran selama bertanding. Manajer kontingen Porjar 2026 Iwayan Sumenade, MPD, menyatakan seluruh persiapan telah rampung dan atlet siap berlaga pada kategori SD, SMP hingga SMA. Pada Porjar Bali 2025, kontingen panjat tebing Buleleng berhasil meraih peringkat ketiga. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian dan meraih hasil lebih baik dari Porjar Bali 2026.
8: Yang kategori yang dimainkan yaitu dari SD ada under 9, kemudian 11 dan 13, kemudian SMP dan SMA.
9: Ya. Ketua Umum FTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menegaskan bahwa persiapan atlet telah dilakukan secara maksimal melalui program pemusatan latihan selama 2 bulan terakhir. Menurutnya seluruh atlet telah dibekali kemampuan teknis, fisik, dan mental untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Karena itu ia meminta para atlet untuk tampil percaya diri dan fokus pada kemampuan yang telah diasah selama latihan.
10: Selama 2 bulan penuh kita melakukan pemusatan latihan. Untuk itu sekali lagi camkan baik-baik, tadi ada arahan singkat namun padat. Intinya adalah bahwa persiapan telah kita lakukan maksimal. Untuk itu menjadilah diri Anda sendiri. Jangan terpengaruh oleh lingkungan, optimalkan apa yang ada. Medali itu menyertai. Untuk itu sekali lagi fokuslah bahwa kita telah berjuang maksimal selama pelatihan. Tentu yang utama adalah tetap fokus pada event. Yang kedua adalah kita pesan adik-adik menjaga kondisi, menjaga tetap sehat, tetap bugar. Oke, dan ikuti semua arahan yang diberikan oleh pelatih.
9: Selain fokus bertanding, para atlet diingatkan untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan mengikuti arahan pelatih selama Porjar Bali 2026. Dukungan dari pengurus, pelatih, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi motivasi untuk meraih prestasi terbaik. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, seluruh tim siap mengharumkan nama Buleleng dan optimis mampu meningkatkan capaian serta membawa pulang hasil terbaik bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026. Target tersebut dipasang setelah Buleleng berhasil meraih 452 medali dan menempati peringkat ketiga pada Porjar Bali tahun sebelumnya.
11: Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun...
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut dipasang sebagai upaya meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir Ajang Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi Bali. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target tersebut telah melalui kajian bersama pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya peningkatan prestasi yang ditetapkan masih realistis untuk dicapai mengingat persiapan atlet telah dilakukan secara matang melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten.
11: Dan tentu ini sudah dianalisis oleh para ofisial, pelatih di bawah naungan Disikpora sehingga target yang diberikan 10% dari kenaikan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Kalau kita tidak berikan target, tentu nanti justru kurang semangat mereka. Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun target itu akan menambah semangat mereka untuk bertanding merebut juara.
12: Pada Porjar Bali 2025, kontingen Buleleng berhasil meraih total 452 medali, termasuk 134 medali emas dan menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peningkatan jumlah medali tahun ini dinilai memungkinkan untuk diwujudkan melalui kerja keras dan semangat para atlet. Untuk mencapai target tersebut, Buleleng mengirimkan 1.275 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK akan bertanding membawa nama Kabupaten Buleleng pada berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Gede Supriyatna menegaskan bahwa Porjar bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya ajang ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan atlet-atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
11: Kita persiapkan atletnya untuk Porprov Provinsi Bali.
13: Ajang pemanasan, Pak.
11: Ya, boleh dibilang itulah jalan menuju Porprov gitu loh. Nah, yang kita siapkan sebagai tuan rumah. Contoh itu saya sangat berharap kepada para atlet, ofisial dan para pelatih untuk benar-benar dengan penuh semangat bertanding untuk meningkatkan prestasi pada Porjar ini.
12: Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan mampu menunjukkan karakter disiplin, kerja keras, dan semangat juang sebagai representasi generasi muda Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Gita Giri Harta. Halo, selamat siang Kak Gita.
13: Siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar terkait perakiran cuaca hari ini?
13: Baik, selamat siang pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Bali bagian barat. Itu ada kecamatan Sungbiu dan Kerongga untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius. Dan kelembaban udara umumnya berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di pesisir Bali selatan dan timur, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara Bali, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Mungkin informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
2: Baik Kak Gita, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Mendangdutan kembali hadir di siang hari ini bersama saya Salsa tentunya. Buat pendengar, ayo bergabung bersama Salsa di 24644 atau bisa di line telepon di 08 11 39 99 90. Dan tentunya Salsa akan menyapa penelpon pertama kita. Tadi juga sempat bergabung di TikTok ini ya tadi ya. Selamat siang Bu Resmi.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bu Resmi. Ayo kita bergoyang Bu Resmi.
1: Bergoyang-goyang.
0: Bergoyang. Mau lagu apa nih Bu Resmi?
1: Asik. Bisa naik ya, kemarin iya. Susah masuknya.
0: Aduh, sekarang berarti ini
1: Sungguh Cinta ada enggak?
0: Sungguh Cinta, Salsa carikan Sungguh-sungguh Cinta.
1: Kita Yobi ya.
0: Sungguh Cinta. Salsa carikan terlebih dahulu Bu Resmi, mungkin mau salam-salam Niki.
1: Iya, dari kita Yobi ya. Ya, pertama salamnya untuk Salsa cantik. Makasih sudah diangkat teleponnya.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi.
1: Ya, terus ada Bu Janura, Pak Jero Ketut, Pak Jero Ribawe, ya Pak Samong, Palma Biru juga, ada Pak Gusti juga, ada Pak Widi, Ken Arok. Terus ada Ci Eli, Bu Desa Bu Sukemi ya. Ada Bu Ari dua-duanya juga, ada Bu Ketut Merduraka juga, ada Pak Sumping, Pak Gopek, terus ada Pak siapa yang barusan ya, Pak itu, siapa ya tadi ya lupa.
0: Siapa yuk Bu Resmi?
1: Ya udah, ke semuanya ya.
0: Siap.
1: Makasih, selamat siang.
0: Iya Bu Resmi, ini lagunya dari Gina Yobi yang Suci ya, Sungguh Cinta.
1: Iya, Gita Yobi. Gina
0: Bu, Gina Yobi di sini.
1: Oh, Gina ya, Yawis.
0: Iya, ya, siap Bu Resmi. Ya. Terima kasih, bye bye Bu Resmi. Sudah bergabung siang hari ini menjadi penelpon pertama. Sehat selalu Bu Resmi, nge. Ditunggu lagunya. Kemudian Salsa beralih ke telepon kedua, guys. Setelah tadi di WhatsApp, Salsa ada Bu Resmi. Karena di WhatsApp ini berebut nih, Bu Ari BT sama Pak Komang Sujana. Salsa beralih ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang, Mendangdutan.
2: Halo, Mendangdutan. Selamat siang, Banyuwangi masuk.
0: Selamat siang, Mendangdutan. Banyuwangi, Pak siapa ya? Aduh. Pak Cip, Pak Bambang, aduh bingung Pak Cip, Pak Bambang, Pak Banu.
2: Masuknya, Mbak.
0: Pak Bambang, Salsa kok lama gak denger suaranya Pak Bambang, Niki?
2: Gak bisa masuk, susah.
0: Aduh, berarti berebut nih ya Pak Bambang ya.
2: Iya, jadi iya. Kita mending dengerin aja lah.
0: Iya.
2: Sekarang inilah lagunya nih aja, bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama.
2: Ya, ya, salam untuk semuanya.
0: Siap.
2: Serku yang satu ini, sehat selalu, semoga kita bahagia.
0: Nge, Pak Bambang, Pak Bambang, Niki, ya. Niki lagunya dari siapa Niki? Dari Taufik, Santa Hoki, Mokhtar B, apa Mega Mustika?
2: Oh, ini Santa Hoki kalau nggak salah.
0: Santa Hoki, nge, siap Pak Bambang, ya. Sampun Salsa siapkan. Nge, matur nuwun sangat Pak Bambang, sudah bergabung malam siang hari ini. Salsa lu lama nih gak denger suaranya Pak Bambang, ya. Sehat selalu Pak Bambang, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Resmi, ada Pak Bambang di Banyuwangi. Bu Resmi kemarin juga susah bergabung, Pak Bambang juga susah bergabung, tapi akhirnya di hari ini berkesempatan bisa bergabung, ya. Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya Niki, ya. Yang tadi sempat berebut Niki. Dan ternyata pemenangnya adalah Bu Ari. Selamat siang.
3: Ternyata.
0: Ya, Bu Ari menang ini Bu Ari ini.
3: Selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Ari.
3: Mendangdutan
0: yuk. Mau lagu apa nih Bu Ari?
3: Merindukanmu dari Gita Yobi.
0: Gita merindukanmu dari Gita Yobi. Ini kok Gita apa Gina nih ya? Kok kayaknya salah. Sama kayak Bu ya penyanyinya Bu ya?
3: Enggak tahu Ibu.
0: Sasa apalagi enggak tahu Bu. Ya udah Sasa siapkan sudah Bu Ari.
3: Iya, nge. Salam tadi buat Bu Resmi ya, Pak Bambang. Wih, tumben Pak Bambang masuk dia tuh.
0: Nge.
3: Iya, katanya gak bisa masuk-masuk dia.
0: Iya, Bu Resmi. Ya, Bu Resmi jadi Bu Ari ya. Nih.
3: Terus Bu, Trot Eje Kule. Terus Pak Putuwe, Pak Jero Mariase.
0: Nge.
3: Terus Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli.
0: Nge.
3: Terus Pak Sudarsana sama Ibu ya.
0: Nggih.
3: Pak Astawa, Pak Jero Ribawe, Pak Tun Samong. Terus siapa lagi? Pak Ayan, terus nggih. Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Pak Widi Made. Ya salam buat semuanya aja, Sa.
0: Siap
3: buat
0: Bu Ari. Sasa. Okay. Terima kasih kembali Bu Ari. Bye bye. Terima kasih juga sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu Bu Ari lagunya, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon G. Tadi ada siapa, Bu Resmi, Pak Babang Banyuwangi, sama Bu Ari BT. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk Niki dari Pak Nyoman Dewantara. Tiang Nyoman Dewantara, Ana Bodoh di Pedawes, mirim salam buat Belitawan, Pak Banu, Pak Ci, Papa Dimas, Pak Gerodak, Bu Janura, Bu Bunga yang cantik, Bu Manda, Pak Sumping, Kakek Gaul, Wak Daeng, Bu Mini, Ci Eli, Pekak Jero, Kakek Olala, ucapan salam kompak, salam sehat, salam rahayu. Yang baca, moga murah rezekinya, amin. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara. Makasih callingannya, Pak Melong, Bu Yuda, Bu Kartika, Kakek Gaul, Bu Kartika, Pak Cip, Bu Bunga, Pak Gerodak, Gopinda, Mbak Ari Semeru, Rini Jero, Pak Olala, ucapan mat hari Pancasila. Semoga kemarin, moga Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka dari Nyoman Dewantara. Buat yang baca, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara sudah bergabung, menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman Dewantara, nge. Kemudian beralih ke Pak Komang Sujana. Selamat siang Kak Salsa, request lagu Sekun Temawar Merah untuk Kak Salsa, selamat bertugas. Baik Pak Komang Sujana, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nge. Nanti kalau ada Salsa putarkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah ada 3 lagu ya Salsa siapkan untuk di segmen pertama ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu ini untuk menemani siang Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana pendengar beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax BGN Impor Ratusan juta butir telur dari Cina.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki segmen kedua. Salsa akan menyapa dua penelpon lagi nge, untuk bergabung di siang hari ini. Di 24644 ada siapa ini? Selamat siang, Mendengdutan.
1: Selamat siang, Mendengdutan, Dek Putri Semen.
0: Pak Pipit.
1: Ya.
0: Nge, Pak Pipit, ya, gimana kabarnya Pak Pipit?
1: Ya, udah sehat. Mau minta lagu deh, Salsa.
0: Boleh, mau apa nih Pak Pipit?
1: Kalau ada ini ya dilarang melarang dari Roma.
0: Dilarang.
1: Dilarang melarang kesenangan orang yang gitu.
0: Oh, kok gak ada ya Pak Pipit ya dilarang.
1: Kalau nggak ada, mudah-mudahan ini ada. Kalau bulan bisa ngomong dari dua sumber.
0: Kalau bulan bisa ngomong. Bulan adanya dari Uci Sucita sama Hengki Kurniawan. Mau Pak Pipit?
1: Ya kalau nggak ada itu boleh.
0: Oke, ini ya.
1: Dulu ya.
0: Oke, siap Pak Pipit.
1: Sama Pak Petuayang yang di Jekule, kalau ada waktu silakan naik.
0: Nge.
1: Pak Rodang, Pak Lile di Dajun, Pak Wardipe, Pak Daeng, Pak Bangbang. Terakhir buat Desa Salsa, semoga sehat selalu. Lagunya tunggu Desa Salsa.
0: Siap Pak Pipit, terima kasih. Bye bye. Nge, ditunggu Pak Pipit lagunya, sehat selalu. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa penelpon kedua kita nge. Karena WhatsApp belum ada yang masuk, Salsa kedua 4644 lagi. Selamat siang Mendengdutan.
2: Selamat siang Mendengdutan.
1: Selamat siang Mendengdutan Pak Salsa.
0: Selamat siang, dengar siapa ini Pak?
1: Ini Peka Olala Pedawa.
0: Oh nge, Pak Peka Olala Pedawa, gimana kabarnya Pak?
2: Gimana kabarnya Pak?
1: Astungkare, kabar Peka masih sehat-sehat aja.
0: Astungkare. Nge, Selsa sehat. Astungkare, Pak Peka Olala sehat-sehat nge.
2: Pak Peka Olala sehat-sehat nge.
0: Nge, Pak Peka Olala mau lagu apa Niki?
1: Minta lagunya Suara Hati dari Musliadi sama Ida Laila.
0: Suara Hati ada Pak Peka, sudah Salsa siapkan Niki.
1: Mau kirim salam buat Bu Deresmi.
0: Nge.
1: Bu Partika. Yang tadi itu Pak Pipit ya.
0: Nge, Pak Pipit.
1: Salam kenal dari Peka Olala Pedawe.
0: Nge.
1: Nyoman Dewantara. Bukit Tiga Kula.
0: Nge.
1: Kula Putih. Mini S. Bunda Budi Tamlang.
0: Nge.
1: Bu Bunga Tukad Mungge. Pak Grodang. Komang Darmada. Pak Lile. Pak Wadeng. Bunda Gemini. Mbak Ratih. Mbak Erna. Mbak Tris. Mbak Feni. Ayu Sundari. Mbak Iren, Mbak Pipit Bali-Bali, semoga laris manis di kantinya, Haji Kales, Agus Arnawe, ya semua-semuanya Mbak Salsa.
0: Siap.
1: Yang kompak selalu di udara.
0: Amin, nge.
1: Buat Mbak Salsa,
0: nge.
1: Kuling-kuling Peka Olala Pedawe ya.
0: Nge, siap Pak Peka Olala.
1: Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih. Kembali sudah bergabung siang hari ini Pak Peka Olala di Pedawe. Nge, sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena Salsa sudah menyapa dua penelpon dan tentunya banyak sekali Niki Mas pesan yang masuk. Akan Salsa bacakan satu persatu nge. Dari Ibu Janura, selamat siang Mbak Salsa. Salam godang buat Mbak Pipit, Desa Kredini, Bu Resmi, Ari BT, Ari Semeru. Kemudian Bunda Budi, Taci Eliana, Mbak Irna, Mini, Bunga Plastik, Jero MK Ribawo, Aji MK Maliarse, Aji Ima Madewangse, Grodak, Pak Nyaman Astawa, Nyaman Netep, Peka Olala, Pak Inggris, Belitawan, Pak Cip Muncar. Oke, terima kasih. Salam kompak Mbak Salsa. Baik, Bu Janura, terima kasih kembali sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu, nggih, Bu Janura. Kemudian ada Pak Peka Olala, tapi Pak Peka Olala sudah mengudara nggih. Jadi tadi Salsa tidak bacakan pesannya Niki nggih. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Niki ada dari Assalamualaikum Salsa Widya hadir mau request lagu Cinta Apalah Apalah dari Iis Dahlia. Waalaikumsalam Kak Widya, lagunya sudah Salsa masukin list nggih. Nanti kalau ada waktu Salsa putarkan. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Kak Widya. Kemudian Pak Pipit juga ini pesan masuk, tapi tadi sudah mengudara nggih Pak Pipit nggih. Jadi Salsa tidak bacakan karena sudah mengudara tadi. Kemudian ada Pak Made Darmawangsa. Beli Made Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Terima kasih Beli Made Darmawangsa sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu. Kemudian Pak Widimade di Tokyo, menang dutan. Selamat sore Mbak Salsawi di Tokyo, monitor request lagu Gak Ada Angin Gak Ada Hujan dari Feni Nur. Kirim salam buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Hari Bete, Hari Semeru, Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Bukartika, Wak Daeng, Pak Ketut Samong, Cik Eli, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, dan semuanya dirangkul aja A sampai Z. Buat Mbak Salsa selamat bertugas, matur suksme mewali Pak Widi nge, di Tokyo. Terima kasih juga sudah bergabung siang hari ini menyampaikan lagu yang di request dan salam-salamnya. Sehat selalu nggih Pak Widi. Nanti lagunya Salsa carikan, kalau ada Salsa putarkan kalau ada waktu. Terima kasih, sehat selalu. Kemudian ada Kakek Gaul, Dago Bakti Serage hadir. Oh, Dago maaf Kakek, Salsa belum terbiasa niki nggih. Dago Bakti Serage hadir, Sa request lagu Alvita Viala Selalu Rindu. Salam 1 Banu 2 Beli Tawon. Aduh bukan Tawon atuh, Dago Beli Tahuan. Wak Daeng, Janura, Dewantara, terima kasih callingannya. Baik, terima kasih Dago sudah bergabung siang hari ini. Nanti lagunya Salsa carikan nggih, kalau ada Salsa putarkan kalau ada masih sisa waktu. Sehat selalu Dago. Baik pendengar, karena sudah lagunya sudah tidak sabar nih ya, mau Salsa putarkan. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu ini untuk menemani siang Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen ketiga, Salsa akan menyapa kembali penelpon di siang hari ini ya. Dua penelpon, karena tadi sudah di 24644, Salsa beralih ke WhatsApp. Selamat siang mendangdutan Bu Manda.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bu Manda, gimana kabarnya mendangdutan Bu Manda?
1: Sambil mandi mendangdutan.
0: Nanti kita bergoyang bersama ya Bu Manda ya. Maulah gua apa nih Bu Manda?
1: Itu dah sudah diketik dari
0: benar. Dari Salsa cek dulu ya, takutnya chatnya tenggelam nih Bu Manda nih dari seminggu di Malaysia.
1: Iya.
0: Seminggu di Malaysia. Siap Bu Manda, sudah Salsa siapkan niki lagunya.
1: Salamnya Nge. Buat keluarga Salsa ya, selamat siang aja. Buat semuanya aja ya Salsa ya.
0: Siap Bu Manda.
1: Salam manis sama keluarga.
0: Nge.
1: Terima kasih,
0: bye-bye. Bye-bye, Bu Manda. Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, Bu Manda. Nge, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, Salsa menuju ke penelpon berikutnya. Ini di WhatsApp berebut nih ya, beli tawan sama siapa nih, tapi di layar monitor gak bisa keluar, jadi Salsa gak bisa nerima nih ya pendengar ya. Salsa alihkan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang mendangdutan.
2: Selamat sore, selamat mendangdutan.
0: Selamat siang menuju sore mendangdutan, dengan siapa ini?
2: Saya mau ngancam Salsa Pusing, itu Mbak siapa?
0: Nge, dengan siapa ini Bu?
2: Siapa
0: ini, Cuk?
2: Bunga Cempaka Putih.
0: Siapa, Nge?
2: Siapa? Bunga Cempaka Putih.
0: Oh, Bu Bunga.
2: Iya.
0: Bu Bunga Cempaka, Nge. Gimana kabarnya, Bu Bunga?
2: Iya, baik.
0: Nge.
2: Baru Bu Bunga jarang-jarang bisa masuk. Nah, ini, Anda tahu ya.
0: Nge. Baik, Bu Bunga. Maulah gua apa, Niki?
2: Ya lagunya seminggu Malaysia udah ada yang minta.
0: Iya, digabung ya Bu Bunga Nge.
2: Sekarang aku cocok rowo ya.
0: Yang apa?
2: Cucok rowo.
0: Kok gak ada ya Bu Bunga ya? Salsa apa salah nulisnya ya? Cucok rowo.
2: Kirim salam yang sudah naik semua ya. Bukar kita Bu Ari, Ari Semiru, buat Ibu Diana, buat Ibu Udayana, buat Kak Dirin gimana kabar, buat Tika gimana kabar, buat Koma,
0: Nge.
2: Biar semua ya.
0: Nge, Bu Bunga. Nge, Bu Bunga, mohon maaf Niki, Bu Bunga Cucak Rowo tidak bisa diputar di sini soalnya Bu Bunga. Belum ada lagunya, belum ada soalnya Bu Bunga.
2: Oh, kalau gitu.
0: Tidak ada lagunya, Nge.
2: Asmara Kelapa Muda ya.
0: Apa?
2: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa. Dari siapa nih, Ibu Bunga?
2: Udah.
0: Ada Laila Ayu, ada Ine Sintia, Solid, dan iya, mau apa?
2: Yang mana aja boleh ya.
0: Nge, siap Salsa pilihkan Nge Bu Bunga Nge.
2: Semua kan yang udah naik Bunga Plastik. Aku buka Cempaka Putih.
0: Nge.
2: Nge. Ya, aku kalau bisa terus naik. Tapi karena bisa sekali naik waktu.
0: Siap Bu Bunga.
2: Ya, buat penyar, mas tugas, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Bunga, bye-bye. Ditunggu Nge, Bu Bunga Cempaka, lagunya sudah Salsa siapkan, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu Nge masuk di listnya Salsa di segmen ketiga ini. Lagu yang di request oleh Mbak Widya, Bu Manda, sama Bu Bunga Cempaka. Kan Salsa putarkan satu per satu lagu. Dan belum, nah buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Prodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Semangat RRI.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 14 menandakan menang dutan sudah di penghujung waktu nggih pendengar. Salsa mohon maaf mungkin sudah tidak bisa menerima penelpon lagi, dan Salsa sudah menyiapkan satu lagu terakhir yang direquest oleh Dago nggih, War Putih dengan penyanyinya Inul Daratista. Dan Salsa terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung, ada Pak Bambang di Banyuwangi, Pak Pipit, Pak Peka Olala Pedawa, Bu Bunga Cempaka, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Komang Sujana, Pak Nyaman Dewantara, Bu Di Widya, Bu Manda, Bli Made Darmawangsa, Bu Janura Dago, Pak Pipit Made Tokyo, Blitawan, Bumini, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Bu Resmi tadi juga nge, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputarkan di siang hari ini, dan beberapa yang belum bisa bergabung juga, jangan khawatir pendengar, karena nanti pukul 15 akan ada Lopina yang hadir untuk Anda. Dan jadi yang belum berkesempatan tadi bergabung di Salsa bisa dicoba kembali nanti bersama Mbak Ayu Sundari di Singaraja sore hari ini. Dan Salsa juga mohon maaf pendengar mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani Anda di Singaraja siang hari ini. Dan Salsa cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Menunggumu pendengar dari Peter Pan sudah mengawali kebersamaan kita untuk Singa Raja sore ini di edisi Jumat ya 5 Juni 2026. Untuk Lopina lagu sore pilihan Anda pendengar seperti biasa yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 ya. Sebelumnya Pak Bunda Budi yang ada di WA Pro 1 ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Iya, selamat sore buat Beli Tawan ya. Beli tembok di Tawan. Oh, bukan Beli Tawan di tembok, kebalik gitu.
1: Beli Tawan bertengger di tembok.
0: Ah, bener banget.
1: Mbak Ayu.
0: Iya. Api wae. Kalau Beli Tawan gimana, sehat?
1: Becek niki.
0: Nggih.
1: Pokoknya sehat ya.
0: Iya, itu yang utama ya.
1: Nggih, bener sekali. Request lagu dulu.
0: Apa judulnya?
1: Pengen denger lagunya yang New Mata, ada gak ya?
0: New Mata yang mana ya?
1: Gitu.
0: Ada Raja Jatuh Cinta Curhat.
1: Hah?
0: Dan Penjaga Hati.
1: Raja Jatuh Cinta boleh.
0: Raja Jatuh Cinta, oke okay.
1: Salam-salam dulu sedikit.
0: Silakan.
1: Buat Dago gitu, Pak Dago apa Bli Dago apa
0: itu kakek Dago, aslinya kakek gaul, rubah katanya sekarang namanya kakek Dago.
1: Iya pantes tadi, kakek gaul jadi sekarang jadi bertransformasi.
0: Lagi bikin upacara namanya Dago.
1: Lagi berarti harus 3 bulanan lagi.
0: Iya benar banget.
1: Iya deh salam buat Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda di Sangket, Bu Madisyati. Juga biasanya Pak Cip sama siapa yang dimuncar Pak Cip ya?
0: Pak Cip.
1: Yang di Situbondo Pak Banu.
0: Betul.
1: Yang di Tokyo Pak Widi.
0: Betul.
1: Pak Dodang juga pokoknya. Pak Lana juga tetangga Tejo Kuleng ya Mas Bawa. Semuanya deh pokoknya dibungkus jadi satu ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ayu selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Beli Tawan atas atensinya. Bu Desaradini sabar ya. Halo, selamat sore Lopina, bundaku cantik.
2: Iya Mbak Ayu cantik.

0: apa kabar Bunda Budi?
1: Baik-baik, ini lagi pegang busung ini.
0: Oh, lagi pegang busung, oke. Busung dan pisau itu memang harus...
1: Ya, dan semat
0: sepasang.
1: Dan siring.
0: Oh gitu, oke. Gimana Bunda, sehat?
1: Sehat selalu. Akhirnya
0: ku menemukanmu. Naf ya.
1: Itu lagunya Mbak Ayu.
0: Siap, disiapkan ini.
1: Menemukan
0: dari
1: Mbak Ayu cantik. Siang-siang sudah ngopi kah?
0: Oh belum, ntar lagi kayaknya nih Bunda. Kalau sambil on air nggak bisa.
1: Ya sebentar habis ada muter lagu lari ke kantin itu.
0: Nggak bisa, waktunya kurang. Selesaikan dulu tugas ya.
1: Sabar ya,
0: sabar,
1: selesaikan tugas baru ke kantin ya. Mbak Ayu, yang tadi siapa?
0: Yang barusan ada beli tawan.
1: Beli tawan yang di tembok.
0: Betul.
1: Merayap di tembok ya.
0: Bener. Cicak dong.
1: Akur. Pokoknya nyalaunya buat teman-teman semua ya. Mbak Ayu sehat juga selalu ya.
0: Amin.
1: Buat teman-teman juga sehat, walaupun hari panas atau hujan, dijalani saja ya.
0: Diterima saja.
1: Ya, semua bersih-bersih sekarang, sudah kering. Bayu,
0: dadah buat Bunda Budi yang lagi beraktivitas menjahitan ya. Dalam hitungan hari nih sudah menuju hari kemenangan Dharma melawan Adharma alias Galungan Kuningan. Halo Medang, halo Lopina, kok hampir lupa ini.
2: Halo.
0: Oh.
2: Halo.
0: Iya, halo. Gimana? Minta tolong, tolong.
2: Halo, bukan medangdutan.
0: Tapi Lovina ya, kok jadi geroke nih?
2: Minta lagu dulu, sayang.
0: Apa judulnya, yang?
2: Sayang.
0: Sayang?
2: Ya.
0: Sayang siapa ini?
2: Nggak tahu lagunya sayang, gitu aja ya.
0: Sayang, di mana dirimu sebentar tak carikan yang agak ini ya, yang agak baru. Siapa itu sayangnya, siapa ini ya? Ntar ya, ditunggu, diganti ya. Nih sayang. Ada ya. Fatin kalau nggak salah barusan tak lihat. Ya, sambil jalan bun.
2: Ya, sayangnya buat semua-semuanya deh itu. Teman-teman saya bisa masuk. Lagunya ada ya?
0: Sebentar dulu, ini tadi ada Fatin tak lihat, terus ada Dea Mirella. Mau yang mana nih?
2: Ya, yang mana aja boleh, penting saya.
0: Cocok ganti bu, penyarek dengan. Ya, oke. Ya, ditunggu ya.
2: Ya sayangnya buat dirimu sedunia.
0: Aduh, thank you.
2: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Ditunggu sayangnya, entah siapa nih bentar yang nyanyi ya. Yang penting judulnya berisi sayang. Baik, yang lainnya harap sabar ya, nunggu antriannya Ibu Resmi Jegek. Ditunggu ya Ibu Resmi BCL. Ada Kakek Dago. Kenapa ini Kakek Dago? Kakek Dago bisa kok nelpon ke WA call-nya Persatu seperti biasanya ya. Untuk Kakek Dago harap sabar nunggu antriannya ya. Untuk Pak Pipit yang ada di Pengelatan, harap njaluk tembangi buat apa susah. Nek buat apa susah iku aja gelem kongkon susah. Sing seneng-seneng wae ya. Tapi koyo cocoke ning Ruang Rindu iku ya Pak Pipit. Engko tak gabung ae lagune. Salamnya untuk Pak Putu Wayang, Pak Armade, Mas Ramadan, Mas Bambang, dan untuk Nek Bede. Apa iki? Bede Sekar sing paling sae. Ya wes Pak Pipit, selamat gawe, semangat selalu.
3: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda untuk Anda yang sedang santai masih monitor di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Anda juga bisa monitor di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Menonton juga bisa di live TikTok-nya RRI Singaraja ya. Selamat sore untuk Om Ngurah Krisna, Ngewedang Dumun, Kale Kang Gang, kopi pahit metimpal keripik kacang emping manis jaje bantal. Salamnya untuk Pak Pipit Purane, Pak Jero Maliarse dan Pak Nyoman Sudarsana. Inggih, matur suksemen iki buat Om Ngurah Krisna. Selamat menikmati kopi pahitnya yang banyak kancane. Oke, ku kancane ku. Jajan aja macam berapa nih? 1 2 3 4. Macam 4. Aduh, mantap sekali ini kopinya, banyak temannya ya. Sebelum ke Bu Ari BT, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Iya. Halo Mbak Yeni. Gimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Api wae Mbak Yeni, apa kabarnya?
1: Kabarnya lagi sibuk Mak.
0: Lagi sibuk, gak pernah gak sibuk sampean Mbak Yeni?
1: Gak pernah nak sibuk ini, sibuk melulu.
0: Sibuk melulu, demi apa?
1: Demi kehidupan untuk selanjutnya.
0: Mantap, demi Bang Cuan ya?
1: Lagunya dong Mak.
0: Apa itu?
1: Hanya Rindu oleh Ames Kamaleng.
0: Siap.
1: Salam ya. Ada Bang Kerspati di NTT, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Linya juga. Bliwidi di Tokyo, Bang Mamoja, Pak Sesacut. Untuk Bu Nyaman, Bu Eli, Bu Ari, Bu ini, Bu Kartika, selamat dari saja. Buat Mbak Ayu, selamat bertugas, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Yeni. Selamat gawe Mbak, pokoknya sing semangat. Halo Lopina, lagu sore pilihan
2: halo,
0: Anda Bu Ari.
2: Lopina, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, Bi, kengken besut nerik nih.
2: Bi, konden uben ember.
0: Adi bisa sekian ember itu diam itu penerikan ya.
2: Dua minggu men kundangan gen.
0: Bi, tuh demi mengejar nasi gratis. Jadi setrikaan bisa numpuk gitu ya.
2: Nasi gratis.
0: Oke, siap.
2: Terbengkalai.
0: Terbengkalai. Ya penting warek kan. Ya penting warek. Wetenge sing nomor 1 warek. Oke, mau denger lagunya siapa Bu Ari?
2: Terbanglah bersamaku dari Kangen Band.
0: Terbanglah bersamaku. Sekenten nih judul nih.
2: Oh, terbang bersamaku.
0: Tuh kan, pokoknya aman lebih-lebihnya judulnya senyak mesu ya. Jadi karkete alu Kangen Band Anicen ya nih, terbang bersamaku. Oke, siap ditunggu.
2: Oh, salam buat Bu Yeni ya, Bu Budamudi, Bu Eli, Bu...
0: Iya, Cik Eli udah nyenggol-nyenggol loh ini.
2: Oh, Bu Janura, Beketo, Bu Tote Jakule,
0: Bu Des, Pak. Bu Desa Redini ini udah nyenggol-nyenggol juga.
2: Oh, Bu Desa Redini, Bu En Besik, Beketo, Pak Darmo Wangsa.
0: Bu Ari, Nenak lalu, Beketo-Beketo ini Nenak lalu. Bu Ari ditanyain... Bu Ari ditanyain sama Beli Tawan, Bu Ari jualan di mana? Senin mau ke Kota Singaraja katanya. Oh, siapa tahu mampir.
2: Senin. Di kantin Genone Ali.
0: Oh gitu. Mbak. Oh iya, Bu Ari, Bu Ari nanti tolong disampaikan sama Mbak Pipit ya. Beli Tawan mau ikut gabung ke grup asik-asik katanya nih.
2: Oh iya, ya nanti tak. Oh ini, itu nih sap ngoren.
0: Oh gitu.
2: Oh, mana nelpon Mbak? Oh, Adi, ya nanti tak bilangin Mbak.
0: Adi
2: ya.
0: Merek TV apa nih ke kantin kengken nih.
2: Bengsap
0: tuh, bengsap.
2: Kemarin inget sih saja nak lagi masuk di grup ya sih. Kemarin inget ya sing Mbak Ayu siaran.
0: Iya, iya. Iya, oke.
2: Ya udah, makasih ya.
0: Dah. Pokoknya di akhir kata selalu kata dadah. Halo Lopina.
3: Halo Adinda.
0: Halo Kakanda, apa kabar?
3: Api-api.
0: Kok tumben ini lama nggak muncul Kakanda?
3: Ya, kan lagi muter-muter.
0: Lagi muter-muter. Ya, mati nggak bikin pusing muter-muternya. Gimana?
3: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke, siap. Akhirnya dirimu on air gitu ya. Gimana? Kakanda mau dengerin lagunya siapa?
3: Dimana Dinda? Dimana kamu Dinda?
0: Dimana Dinda? Dinda, di manakah kau berada? Yang itu kah?
3: Iya dong.
0: Di mana?
3: Bu Yeni kan di mana tinggal di mana ya Bu Yeni?
0: Mbak Yeni jauh Kakanda. jauh di desa Tigawase kalau nggak salah.
3: Oh, nanti aku mau ke sana.
0: Sejauh apapun ya, kalau niat pingin ketemu pasti nyampe ya.
3: Salam-salam kenal sama Pak Yudi ya. Iya Bu Dinda ya, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Terima kasih, itu aja deh.
0: Itu aja, siap. Terima kasih buat Kak Kanda atas atensinya. Untuk Ibu Desa Redini Mimi Pedalem, Ibu Kejegek ini belum bisa tembus untuk ke WA call nanti ya. Mudah-mudahan bisa tembus, bisa on air. Kita bisa ngobrol, Ibu juga mau dengerin lagu favoritnya.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, selamat sore untuk Peka Olala katanya. Mat sore bibiku yang cantik, aduhai punya suara cetar membahana. Waduh, terima kasih atas pujiannya ini. Untuk Peka Olala yang ada di Pedawe ikutan di acara Lovina. Salamnya ke semuanya aja deh, salam manis dibagi rata buat bibiku metugas ingat calling-calling. Iya, terima kasih untuk Peka Olala, sehat selalu sekeluarga. Ibu resmi yang mau kirim salam ke Ibu Janura, terus ada Mputu Wayang, Pak Jero Ketut, Pak Jero Ribawe, Blitawan, Bunda Budi, Bu Ari, Bu Yeni, Bu Desa, Pak Widi, Pak Dewantara, Peka Olala, Bu Ketut, ada Pak Krispati, dan kesemuanya dibungkus jadi satu aja. Dan salam juga untuk Aji Yuda. Nge, suksema Ibu, ini mudah-mudahan nanti ada yang mau request pura-pura lupa dari Mahen. Aduh, bagus banget ini lagu, mudah-mudahan yang lainnya mau ya request lagu ini. Sebelum ke Ibu Desa Redini, ada siapa di 24644? Tapi sepertinya masih kosong, langsung aja tak terima deh Ibu Desa. Halo, selamat sore Lovina Ibu Desa.
1: Selamat sore Mbak Ayu. Akhirnya
0: iya,
1: bisa lolos juga.
0: Benar sekali, apa kabar
1: ya,
0: Bunda?
1: Ya, yang tadi sudah.
0: Ya mana, pura-pura lupa ya, asik.
1: Iya, iya. Salam dulu ya. Ada Kakek Jauh, Bu Kartika, Pak Samo, Si Eli, Bu Ketut, Bu Janura, Bu Ari Beti, pokoknya ke semuanya dah.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ayu, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Desa Redini atas atensinya. Yang lain kami masih menunggu ya atensinya di 24644. Halo Lovina.
2: Halo Lovina.
0: Enggis, selamat sore Nini Jero.
2: Enggis, Jero ngangin kau sini nene. Ayo ada, tak ada mana nyantek dia bahasa jawanya no. Ada pernah mendingguang, biar we sing-sing nyambung-nyambung, anggoan dong.
0: Nge, kanggang Nini Niki, untuk bisa komunikasi. Nge, penapi Nini gatrane kena?
2: Gato.
0: Astung kare.
2: Ini ibu mensuntik, gue ini, kok kenten.
0: Oh, kenten.
2: Anak versi itu Nini, kan.
0: Oh, kenten, nge.
2: Nge.
0: Alon-alon manteng Nini nggih.
2: Eh nggih. Ayo deh bung milian
0: Nini. Oh kenten untuk lagunya.
2: Nggih, anu-anu luwung dong. Jalan-jalan lumun nggih yuk
0: nggih. Nggih.
2: Cik Eli Kampung Baru, Ari Semeru, kan kayak Komang Armada tuh di Tenggar tuh anaknya.
0: Sire.
2: Komang Armada di
0: Pak Armada tuh nuningin tiang mungkin lagi sibuk mungkin.
2: Nggih. Pas ini kiri ya nakon nang ibu, ini jero lin denger jauh gitu ya, saking denger jauh ini lin kamblang itu. Dan itu nake nanti ya, gitu ya lin denger tengah ada jam ada 5:55 ya. Pas ini nanti nanti reng itu raga nanti nake nang ibu. Iya, yang jalan-jalan, Ayu, Sasa, Terus yang ada di studio semuanya. Masih selalu, terima kasih Ayu.
0: Inge, terima kasih kembali buat Nini Jero, sehat selalu sekeluarga. Rajang Mesandekan Niki. Sebentar dipilihkan lagunya, pokoknya yang enak didengar gitu ya Nini ya, yang bisa menambah semangat beraktivitas di kesempatan sore hari ini. Yang lainnya kami masih menantikan atensinya, satu penelpon lagi, satu atensi lagi. Kalau tidak ada, kami akan putarkan lagu yang sudah direquest oleh beberapa pendengar tadi. Yang belum sempat on air, jangan kecewa, nanti bisa dijebak ya, atau di ruang rindu untuk yang sudah tembus on air ataupun mengirimkan chatnya ke WA Pro 1. Di antaranya ada Blitawan, terus ada Bunda Manda, Mbak Yeni, ada Nini Jero, ada Pak Pipit, Adeda Marta, Bunda Budi, Kakek Dago, Bu Desa Radini, Bu Resmi, Om Ngurah Krisna, Ci Eli, Kakanda, dan juga Peka Olala. Pokoknya untuk kesemua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sehat selalu semuanya. Terus yang pastinya tetap semangat untuk beraktivitas, semoga rezekinya dilancarkan.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Desa Ambegan merupakan salah satu desa tua di Buleleng yang masih menjaga tradisi adat dan budaya hingga saat ini. Tidak hanya mengenai adat yang unik, pesona yang dimiliki Desa Ambegan juga sangat indah. Mulai dari pesona alam perbukitan, hamparan sawah, air terjun, hingga objek wisata yang dikembangkan secara mandiri. Objek wisata yang dikembangkan diantaranya air terjun dan kolam renang Jembong, terletak di Desa Ambegan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, berjarak sekitar 200 meter dari area parkir. Susunan bebatuan yang agak miring di tempat ini terlihat menarik karena guyuran ataupun aliran air. Serta air terjun Jembong di Desa Ambegan Buleleng ini terdiri dari dua tingkat, airnya juga mengalir jernih dari sumber mata air pegunungan. Pada air terjun pertama, tingginya berkisar 15 meter, memiliki kemiringan sekitar 75 derajat, sehingga air tidak langsung terjun bebas ke bawah, tetapi seperti mengalir di bebatuan tersebut. Di bawahnya terbentuk kolam penampungan alami dengan kedalaman 1 meter. Suasana alam Jembong Waterfall di Buleleng ini begitu tenang dan damai. Terlihat indah dan asri jauh dari keramaian kota. Selain merasakan segarnya mata air alam pegunungan, akan membuat betah berlama-lama.

0: Putri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
3: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Iya, pendengar Singa Raja sore ini masih menemani ruang dengar Anda, tentu saja bersama saya Ayu Sundari, terkait dengan informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO. Produk-produk tersebut termasuk kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang beresiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan produk-produk tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau memakai identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. Dan BPOM menjelaskan, sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya ada 13 merek yang diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, hingga metil testosteron. Kandungan sildenafil dan tadalafil sendiri, pendengar, merupakan obat keras yang biasa digunakan untuk disfungsi ereksi dan seharusnya digunakan di bawah pengawasan dokter. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethasone, natrium diklofenak, asam efenamat, prednisolon, hingga kafein. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan seperti mengandung sipropetadin serta produk pereda gatal yang mengandung kafein dan mikonazol. Paparan zat-zat tersebut dalam jangka panjang, pendengar, tanpa pengawasan disebut berisiko menyebabkan kantuk berat, gangguan metabolisme, hingga kerusakan fungsi hati.

Mainan lato-lato menjadi mainan yang viral dan trending saat ini. Apakah Anda juga suka bermain lato-lato? Permainan lato-lato, permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Dua bandulan tersebut disambungkan dengan tali yang akan kita mainkan dengan membenturkannya sehingga menghasilkan suara klak-klak-klak. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clicker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Sebelum ini, lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 1990-an, bahkan tahun 1960-an. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato dulunya adalah semacam senjata berburu yang digunakan para cowboy yang terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Kini, mainan lato-lato kembali populer dan banyak dimainkan dari semua kalangan umur. Nama lato-lato ini pun berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya?
1: Semangat banget.
2: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Wisata ke Pulau Dewata Bali tentunya tidak lengkap jika tidak mengunjungi pantainya. Pantai-pantai di kawasan Bali tidak hanya menawarkan keindahan alamnya. Selain itu, keindahan dalam laut dengan terumbu karangnya juga banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sejumlah pantai yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya tersebar di wilayah timur, utara, dan barat pulau. Dan ada beberapa rekomendasi pantai terbaik mendengar. Anda bisa mengunjungi dan menikmati terumbu karang di Bali. Di antaranya ada Pantai Blue Lagoon, ya, ini terletak di Padang Bay. Pantai Jemeluk di Amet, Pantai Tulamben, Pantai Virgin di Karangasem.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: Novel Dear Imanku karya Meliana merupakan sebuah karya yang memadukan unsur religi, romansa, dan misteri. Ceritanya berpusat pada kehidupan Haris, seorang dokter muda, dan Alisa, seorang gadis SMA yang dijodohkan oleh keluarga mereka. Perjalanan rumah tangga mereka dipenuhi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan karakter, munculnya pihak ketiga, hingga misteri kematian sahabat Alicia bernama Aisyah. Pada awalnya, novel ini mendapatkan popularitas yang luar biasa di beberapa platform bacaan online, di mana lebih dari 9 juta pembaca mengikuti ceritanya. Kesuksesan di platform bacaan online kemudian membawa Dear Imanku ke bentuk fisik yang diterbitkan oleh Coconut Books tahun 2018. Novel ini direalisasikan dalam bentuk fisik yang dibintangi oleh Dul Jailani dan juga Tisa Biani, memperluas jangkauan ceritanya ke ranah media yang lebih luas. Gaya penulisan Meliana dalam novel ini sangat inspiratif dan menggugah hati para pembaca, dengan karakter yang kompleks dalam ceritanya yang mendalam. Dear Imanku berhasil mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan keyakinan mereka. Interaksi antara Haris dan Alicia yang penuh dengan lika-liku menunjukkan dinamika rumah tangga yang realistis dan sangat menyentuh. Tentunya, plot dalam novel ini tidak hanya berfokus pada romansa antara dua tokoh utama, tetapi juga memasukkan elemen-elemen misteri yang sangat menarik untuk dikulik. Misteri kematian Aisyah, sahabat Alicia, menambah dimensi lain pada cerita yang membuat pembaca terus tertarik dan tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut. Keberadaan orang ketiga dalam hubungan Haris dan Alicia juga menambah intensitas konflik dan menguji keteguhan cinta dan komitmen mereka. Pembaca akan dibawa ke dalam ruang lingkup emosi yang cukup dalam. Dipastiin, kamu bakal ngerasa berbeda ketika membaca novel ini. Karakterisasi dalam Dear Imanku sangat kuat. Haris digambarkan sebagai dokter muda yang tampan dan berdedikasi tinggi, namun memiliki sikap yang sangat dingin. Di sisi lain, Alicia adalah gadis SMA yang manja dan penuh semangat, namun ia begitu rentan terhadap tantangan hidup. Perbedaan karakter ini jelas menambah kompleksivitas hubungan mereka, menjadikan setiap interaksi seolah-olah penuh makna dan pembelajaran bagi setiap pembacanya. Secara keseluruhan, Dear Imanku adalah novel yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga. Melalui kisah Haris dan Alicia, pembaca diajak untuk merenungkan arti cinta, komitmen, dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Novel ini hanya untuk dibaca bagi mereka yang mencari cerita yang menyentuh hati dan penuh dengan nilai-nilai kehidupan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi pertahanan.
2: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali.
3: Selamat sore. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak kenaikan inflasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahap dan menghindari risiko tinggi.
1: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
5: di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Per Mei 2026, inflasi bulanan di Bali sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan, Nikomang Rusiani, dikonfirmasi

0: untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
1: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik, dampak inflasi pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
0: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
1: Bali per Mei 2026 mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan. Banyak hal memicu kenaikan inflasi, diantaranya kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
3: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti operasi pasar murah, ketersediaan pasokan melalui penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri, memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD, menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real time, memantau pergerakan harga komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih awal.
2: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menekan dampak kenaikan inflasi.
4: Saya Jano dari Krenang. Menurut saya ya, kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena inflasi, masyarakat tuh perlu dia lebih bijak mengatur pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan yang memang penting untuk dibeli.
5: Saya Anis dari Badung. Kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
6: Saya Ivan dari Denpasar. Menurut saya, menghadapi inflasi tidak cukup hanya mengandalkan penghematan. Masyarakat juga perlu mencari peluang untuk menambah pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan atau kegiatan produktif lainnya, agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil.

0: Pendengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, upaya menekan dampak kenaikan inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berbagai langkah pengendalian harga menjaga ketersediaan pasokan hingga memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terkait dengan menekan dampak kenaikan inflasi, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana, S.E.M.S.I.
1: Baik, Pak I. Gede.

0: Di Wardana, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai menekan dampak kenaikan inflasi ini?
1: Pertama-tama pemerintah harusnya menerapkan 3 kebijakan. Pertama kebijakan moneter, 2 kebijakan ekspor-import, 3 kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah kalau 3 kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melakukan defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya. Nah ini kecenderungannya ada tekanan inflasioner ya, Cap. Artinya jumlah uang yang beredar, harga-harga sehingga naik semua kan. Kita khawatir bisa terjadi nanti hyperinflasi ya, inflasi tinggi ya ketika tahun 60-an itu ya, kalau tidak dibendung itu ya. Jadi ketiga kebijakan ini harus benar-benar berjalan seimbang, equilibrium namanya, keseimbangan ini harus terjadi ya. Ya antara tabungan dengan pinjaman itu ya, itu moneter yang punya tugas itu ya. Kedua ekspor impor, kalau ekspor impor kita tinggi, bagus sebetulnya devisanya ya, bisa menaikkan kurs kita ya, nilai tukar kita jadinya ya. Tapi karena ekspor kita lemah, sektor primer aja yang kita kirim ya lemah ya kan. Sekali mengimpor pesawat terbang Boeing misalnya atau pesawatnya udah habis uang kita yang kita kumpulkan petani itu ya, setahun dia bertanam, cocok tanam ya, sektor primer itu ya. Nah ini budgetir, ini pajak gitu ya, pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak sekarang kan datanya itu rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya. Tapi kalau pengeluarannya boros ini ya, digunakan untuk sektor-sektor yang tidak produktif, nah ini kan menjadi tekanan. Ketiganya ini bisa menjadi penyebab tekanan inflasi.
0: Kalau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena dipengaruhi oleh faktor apa saja, Pak?
1: Ya salah satunya kan kita kan tergantungan pada pajak minyak itu ya. Sumber penerimaan kita kan dari minyak sebetulnya kan. Jadi harga minyak di luar negeri udah naik, melonjak ya, kita mau gak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin ya. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia. Mau gak mau kita harus mengikuti ya, Indonesia mau beli minyak yang mentah atau minyak segalanya, apalagi aftur misalnya ya, pertama, Pertalite, itu sejenisnya itu juga ya. Itu yang kita harus gunakan di Indonesia, berpengaruh itu. Jadi elastisitas permintaan akan minyak itu ya tidak seimbang gitu ya. Jadi istilahnya kita lebih banyak mengimpor, terus nanti setelah itu kemana bawa import ini, kan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor minyak ini sangat berpengaruh juga ya.
0: Lantas pesan kepada masyarakat di tengah dampak inflasi ini seperti apa Pak menyikapinya?
1: Nah untuk rakyat kita sebetulnya dalam jangka pendek kan istilahnya standby ini. Artinya unit-unit kegiatan UKM yang ada di sektor primer ini, ya kebutuhan dasar ini harus memang dikuasai oleh pemerintah semua ya, terutama rakyat kita. Sektor pertanian kan lemah sekali ya. Sumber sektor pertanian ini terutama ya beras mungkin masih stabil harganya kan. Selling price dan produk. Yang lainnya kan mekanisme pasar semua kan diserahkan sama pasar ya. Elastisitas permintaan pasar, kalau barangnya banyak justru harganya turun. Tapi kalau barangnya tidak ada pasti naik gitu ya. Nah ini kedua, kebutuhan barang-barang luxury ini harus dikurangi dulu. Barang-barang luxury, tapi sementara dari luar negeri dibanjiri kita ya barang luxury ya, dari contoh HP sekarang semua mungkin warung HP semua ya, udah itu nanti sepeda motor, udah itu angkutan-angkutan dalam kota udah gak laku semua ya bentuk. Nah ini juga kan salah satu penyebab itu ya. Jadi rakyat kita ini kembali kepada back to nature lagi ya, kembali kepada back to nature, apa yang kita punya barangkali kalau kita punya hanya tanah satu are untuk apa? Ya, ini harus dikembangkan lagi, tingkatkan mungkin tanamannya, intensifikasi ya, bukan ekstensifikasi ya. Mungkin sawah juga punya satu hektar, sekarang udah dikabel-kabel jadi beton semua kan. Nah, ini juga kan membahayakan juga rakyat kita. Jadi sektor primer, terutama kebutuhan sandang, pangan, papan itu memang harusnya semboyan berdikari ini harus dikembalikan ya. Apalagi kita melihat negara kita sebetulnya kaya ya. Cuman pemanfaatan sumber daya alam ini yang sangat terbatas kemampuannya ya. Teknologi coba angkutan itu semua datangnya dari Cina kan. Membuat kereta api, membuat apa, house, apa yang kita lihat semua ya. Jalan tol ini yang mengerjakan juga tenaga dari asing semua kan. Tenaga kita kan tidak sempat ya. Apalagi nanti ada bangunan bertingkat 3, 5 sampai 10 itu kan asing semua. Jadi sekali lagi, inflasi sebetulnya jangan sampai melebihi daripada berapa sampai 10% nanti ya, masih bisa dikendalikan lah.
0: Baik, terima kasih informasinya, pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, SCMSI.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Agar misi menilai, pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
4: Juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas. Misalnya seperti itu.
5: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
4: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan. Seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif.
5: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajahi Bali.
4: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas. Misalnya seperti itu.
5: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: MK Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkalu dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
6: Rencana ke depan ini, tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan Yang pertama adalah kontrol.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
6: Sudah dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
7: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
6: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
7: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kejari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan arm roll pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
9: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup TLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka ungkap Putri dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
8: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
9: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memasukkan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumennya tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
8: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Asta Cita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
9: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jari Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian.

0: Ya, pendengar dari dunia olahraga laporkan tim rugby Kabupaten Buleleng finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Hasil ini dinilai sebagai progres yang baik tentunya untuk membentuk tim menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Di peringkat 4 dengan perolehan 1 emas, 2 perak, 11 perunggu.
2: Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perui Badung, IKD Martina, kepada RRI di Denpasar Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Perui Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027 di Buleleng.
1: Ya, ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari Porjar ini akan mencari apa namanya aplikasi untuk persiapan nanti ajang yang berikut yaitu Porpro dan ajang kejurnasnya.
2: IKD Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu ini, tim pelatih telah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pengkab Perui Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
1: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih, pelatih fisik belum kami miliki karena yang dimiliki pelatih-pelatih yang di teknik saja semua. Jadi ke depan saya akan mencarikan artinya solusi untuk mengedepan apakah pelatih fisik yang khusus.
2: Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perui Badung, IKD Martina menambahkan, pasca Porjar Bali 2026, para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Astaga, baju gua kotor semua. Pelan-pelan, kenapa sih?
1: Kok dia marah-marah gitu ya? Kan cuma air nyiprat aja.
2: Cuman air? Tapi kan bikin basah, bajunya kotor, apalagi kalau dia mau berangkat kerja, kasihan kan?
1: Ya salah sendiri, siapa suruh jalan di sana?
2: Ya nggak gitu juga, seharusnya kamu jalannya pelan-pelan kalau sudah ada genangan air kayak gitu.
1: Iya sih, harusnya aku pelan-pelan tadi ya.
2: Ya bagus lah kalau sudah sadar, nggak cuma mikirin diri sendiri.
3: Pelankan kendaraan saat ada genangan air. Kenyamanan bersama, tanggung jawab kita.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, bagi masyarakat Bali, kul-kul mempunyai nilai yang sakral, terutama kul-kul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali. Ada berbagai jenis kul-kul, seperti kul-kul dewa, yaitu kul-kul yang digunakan saat upacara dewa yatnya dan dibunyikan untuk menghadirkan para dewa. Ritme yang dibunyikan sangat lambat. Kul-kul buta adalah kul-kul yang digunakan saat upacara buta yatnya untuk menetralisir alam semesta sehingga keadaan alam menjadi aman dan tentram. Kul-kul manusia adalah kul-kul yang digunakan untuk kegiatan manusia, baik itu rutin maupun mendadak. Bunyi ritme kul-kul manusia untuk kegiatan yang rutin, lambat dan pendek. Sedangkan pada kegiatan mendadak, terdengar cepat dan panjang yang dikenal dengan istilah kul-kul bulus. Kul-kul hiasan, yaitu kul-kul yang diberi hiasan-hiasan untuk menambah keindahannya. Biasanya, kul-kul ini sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat Bali mengikut sertakan kul-kul. Kul-kul sebagai media komunikasi tradisional yang menjembatani komunikasi masyarakat Bali, baik antara manusia dengan dewa, manusia dengan penguasa alam, maupun manusia dengan sesamanya. Kul-kul mampu membentuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan, menyampaikan simbol-simbol atau kode-kode yang dapat dimaknai secara langsung.

Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan terkait informasi Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membuka PKB di tahun 2026. PKB yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan penuh dari 13 Juni hingga pertengahan Juli 2026. Pusat kegiatan di Taman Budaya Provinsi Bali atau Art Center Denpasar. Ketua Panitia PKB 2026 yang juga Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan lobi komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kehadiran Presiden. Diungkapkan PKB 2026 mengangkat tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda yang bermakna pemuliaan dan penyucian jiwa manusia menuju kesempurnaan yang paripurna, jernih dan juga suci. Seluruh rangkaian pertunjukan dan aktivitas budaya selama PKB akan mengacu pada tema tersebut melalui seni tari, karawitan, tradisional, tembang, teater maupun berbagai ekspresi budaya lainnya yang syarat nilai dan pesan kehidupan. Menurut Alit Suryana, meskipun struktur kegiatan PKB tahun ini relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun setiap sajian akan memiliki karakter dan nuansa berbeda karena digarap oleh seniman, kreator, dan kelompok seni yang berbeda.

0: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan, museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali diantaranya ubud, batuan, sanur, yong artis, dan sekolah keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini diantaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Desa adat Lemuki Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali masih melestarikan salah satu tradisi unik yang disebut metampelan. Tradisi ini merupakan rangkaian upacara puja wali yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat. Tradisi metampelan berlangsung selama 7 hari di pura desa adat Lemuki. Dalam prosesi ini, sepasang turne-turne saling melempar lumpur yang telah dicampur dengan air sebagai simbol kesucian. Ritual ini dipandang sebagai puncak acara keagamaan dan sekaligus penutup rangkaian pemerataan desa. Uniknya, tradisi metampelan tidak hanya dilakukan pasangan turne-turne yang berpartisipasi, biasanya mereka yang mendekati masa pernikahan. Namun demikian, tidak semua peserta akan segera menikah. Ritual ini dianggap penting karena sebelum dilaksanakan, masyarakat desa belum diperbolehkan menggelar upacara manusiatnya seperti pernikahan. Tradisi ini memiliki keunikan berupa kejar-kejaran antara turne-turne dan seorang kubayan atau tetua desa setelah ritual pelemparan lumpur selesai. Apabila turne berhasil mengejar dan menangkap pasangannya dalam waktu yang ditentukan, pasangan tersebut akan diiringi ke Bali Agung atau pura desa. Secara filosofis, metampelan adalah simbol penyucian lahir dan batin. Ritual ini diyakini dapat membersihkan aura negatif yang ada di desa maupun individu, khususnya turne-turne yang akan menginjak usia dewasa.

0: Sampunan lali nggih, pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Jamune Mas, jamune Pak, jamune Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, gimana sih ini?
2: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
2: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
2: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
2: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
3: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
4: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
5: Namun, Satkerti, Loke Bali.

Pendengar, untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam terkait topik menjaga alam dan lingkungan bersama Mirwan Prasetya. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, zuharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Pemirsa, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi serta seluruh isinya dengan keseimbangan yang sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam memperlakukan alam semesta dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, hubungan manusia dengan alam bukanlah hubungan yang kaku dan penuh eksploitasi, namun merupakan hubungan persahabatan yang saling berkaitan. Rasulullah telah memberikan contoh nyata bagaimana beliau bersahabat dengan lingkungan, baik itu benda hidup maupun benda mati. Dalam kehidupan Rasulullah, beliau memberi nama pada benda-benda miliknya, pada hewan peliharaannya, bahkan pada peralatan yang digunakan sehari-hari. Ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi menunjukkan adanya ikatan emosional antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama pakaian beliau sebagaimana sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijastajadda sauban sammahu bi ismih, yang artinya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan baju baru, ia akan memberinya nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Persahabatan Nabi dengan lingkungan lainnya tergambar dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana yang termaktub dalam Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kisah digambarkan bagaimana sebuah pohon kurma yang biasanya digunakan oleh Nabi bersandar saat berdakwah, menangis karena Rasulullah sudah pindah tempat dan memiliki mimbar khusus. Disebutkan, falamma kana yaumul jumu'ati fa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal minbari alladhi suni'ah
fasahatin nakhlatul lati kana yakhthubu indaha hatta kadat tanshaqu. Fanazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadhaha fadammaha ilaiha faja'alat ta'innu a'ina sabiyyil ladhi yusakkatu hatta staqarrat qala bakat 'ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri. Yang artinya, maka ketika hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar yang telah dibuat, lalu pohon kurma yang di depannya saat Nabi berkhutbah berteriak hingga hampir pecah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, mendekatinya lalu memeluknya. Maka pohon tersebut mulai meratap seperti rengekan bayi yang sedang didiamkan hingga tenang. Rasulullah bersabda, pohon tersebut menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Pemirsa, para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, dari persahabatan Nabi ini menunjukkan bahwa dulu manusia hidup berdampingan dengan alam. Mereka menjalin persahabatan dengan alam, membaca tanda-tandanya dan mengambil secukupnya tanpa merusak. Namun hari ini manusia modern justru menjadikan alam sebagai objek eksploitasi. Akibatnya hubungan emosional dan spiritual dengan alam menjadi hilang. Kita tidak lagi merasakan alam, tetapi hanya memanfaatkannya. Dan ketika alam terus dieksploitasi, maka jangan heran jika ia menunjukkan reaksi dalam bentuk bencana. Allah telah mengingatkan, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, atau melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, masyarakat tradisional sebenarnya masih menyimpan kearifan dalam berinteraksi dengan alam. Namun seringkali praktik-praktik mereka seperti larungan atau sedekah bumi langsung kita anggap salah tanpa memahami maknanya. Padahal itu merupakan simbol penghormatan terhadap alam, bukan penyembahan. Islam telah memberikan tuntunan yang sangat jelas. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Rasulullah melarang merusak tanaman, membakar hutan, dan menghancurkan tempat ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi mengajarkan untuk memberi salam tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang anti terhadap kerusakan dan pencemaran alam, apalagi yang berkaitan dengan perusakan pohon tanpa alasan, membuat ketidaknyamanan di tempat publik dengan mengotorinya dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqul mala'inas salasatal baraza fil mawaridi wa qari'ati tariqi wadh-dhilli. Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat: buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam ibadah haji, salah satu aturan yang diisyaratkan adalah larangan mencabut rumput, menebang pohon, atau mematahkan ranting di tanah haram. Ini adalah bentuk nyata bahwa ibadah dalam Islam tidak boleh merusak lingkungan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan alam. Oleh karena itu, yang kita butuhkan hari ini bukan hanya sekedar teknologi untuk mengatasi krisis lingkungan, tetapi juga perubahan cara pandang. Kita harus kembali menyadari bahwa kita bukan pusat dari segala-galanya, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang lebih besar. Kita harus mengembalikan hubungan harmonis antara hubungan alam dan Sang Pencipta. Jika kita mampu menumbuhkan kembali cinta kepada alam, maka insya Allah alam akan kembali bersahabat. Kehidupan akan menjadi lebih seimbang dan kita dijauhkan dari bencana. Pemirsa, para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, marilah kita meneladani bagaimana Rasul memperlakukan dan mencintai lingkungan sekitar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai khalifah di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara akal, tetapi juga kebijaksana dalam menjaga alam dan taat kepadanya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kiranya bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Saatnya bercerita mengenalkan literasi sejak dini. Karya Sophie Dewayani mengajak siapapun untuk paham tentang kecakapan literasi anak dapat ditumbuhkan sejak dini. Banyak hal dapat dilakukan oleh orang tua. Salah satunya, mengenalkan mereka kepada kekayaan kata-kata melalui cerita. Buku ini memaparkan langkah-langkah sederhana untuk bercerita kepada anak sejak tahun pertama kehidupannya hingga saat mereka menapaki jenjang pendidikan formal pertamanya, yaitu PAUD atau TK. Stimulasi cerita tidak hanya mengembangkan kecakapan berbahasa anak, tetapi juga kecerdasan nalar, sosial, dan emosi mereka. Buku ini perlu dimiliki oleh orang tua, guru, serta mereka yang berinteraksi dan peduli kepada anak usia dini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu pasirnya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi

0: Berdasarkan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang

0: sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
1: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang menjadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
7: Keluarga sekarang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen keluarga dan anak. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Kabinet kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
10: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
3: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
11: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

Pendengar Pos 1 Radio Singa Raja, selamat malam. Berjumpa lagi di Singa Raja malam ini. Kali ini bersama saya Irna hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam hari ini saya kasih informasi, jangan lewatkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day ya. Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Ini kita akan ikuti pukul 21 waktu Indonesia Tengah dari Pro3 Jakarta, dan tentunya siaran langsung ini bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Untuk itu jangan lewatkan ya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

0: Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Thomas, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman, dimanapun Anda berada. Kami Stadion Utama Gelora Bung Karno, saya Indra Fitriantara juga bersama Tomo Hakim, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan sepak bola dalam ajang FIFA Matchday. Dan kali ini Indonesia akan menghadapi Oman, pertandingan pertama di laga FIFA Matchday di mana ada dua lawan. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia menghadapi Oman dan juga Mozambik pada 9 Juni mendatang. Namun pertandingan menjadi penting tentu bagi John Hartman dan juga timnas Indonesia, karena ini menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
1: ganti
2: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
3: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
2: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
1: ya,
2: hingga perempat final.
1: Oh.
2: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
1: ya.
2: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela timnas Garuda.
3: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hubner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain, yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al Saksi di belakang, serta Yusuf Nasir Al Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al Sadi, Hatem Sultan Arusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ke Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
2: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jay Zes yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
3: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
2: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperiantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi BK

0: postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Herdman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Ijaz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: hampir berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus
1: Saleh
0: terjatuh.
1: Agassani. Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghassani.
1: Enggak pakai alatas.
0: Oh, enggak pakai alatas. Tentang titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi melebar kini di sisi kanan Indonesia.

0: mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang kembali bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Wah terjatuh ya. Lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra. Namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah
2: pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
3: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
3: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
4: By player number 23, Justin Hapner.
3: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ordatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi kotak penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Wow, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joy Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni, Indonesia.
5: Ole!
2: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
2: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
3: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
4: Indonesia bayang dapat Ole
3: bergema.
4: Ya,
3: sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Perbenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot. Lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audiero. Ada
2: tim Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
5: Ya,
2: Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia, kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi kepada oleh oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu mengikip notis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya pastinya kita optimis ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga di seorang dan netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya giron ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu

Memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terfikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi

0: gantian bermain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
1: Doni Tri Pamungkas.
0: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
1: menggantikan Hapner, dia
0: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul,
1: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji,
1: sang penjaga gawang ini diganti Indra,
2: keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed 22
2: Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26
1: untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini
2: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al-Raji
2: substitution for Oman player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushadi,
1: nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon
2: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman, keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi, masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musaihi.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Player number 23, Justin Hutner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chowon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra, dua-duanya ini pemain suka gerasa gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi, bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Nah, semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya. Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan pinggir sini dorong tampil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong
0: bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, publikkan umpan crossing, berbahaya, lepas dengan gol.
1: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri, ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Rumeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini, pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. langsung ke tengah kali ini. Yang ketujuh adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orangmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
0: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22,
0: ya, number benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain keluar nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi.
0: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Fredong, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
0: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari,
0: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
2: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada Kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakup Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakup. Yakup Sayuri masih mencoba melakukan serangan. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti. Namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman. Ya, ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali. Gagal lagi. Gagal maning. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki. Ini meniup fluidnya.
0: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Haldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakup Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zielstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan.
1: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apa lah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zielstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zielstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggungnya, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah. Garis tengah kali ini mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat. Ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali. Kirimkan bola. Ada Joy Pelupesi. Coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. berbahaya. Coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni, dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang

0: Bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, baru saja Anda dengarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Selanjutnya Anda akan ikuti acara kami, yaitu siaran budaya. Malam hari ini akan kembali hadir Arja Semar Usaha di bagian 10B, dan tentunya nanti ada penutup siaran dari kami, yaitu dari Kemenak Kabupaten Buleleng, dengan topik Bagawat Kita bab 2 sloka 45. Baik, dengan demikian Anda ikuti acara selanjutnya.
3: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bogalah deh.
1: Ini pang sing telat ini.
0: Semangat po. Tengah ya.
1: Po. Petang deh ben cepok.
0: Petang liu barang gitu.
1: Bisa nyuntik pro petang.
2: Kaden bapo tiang mantri.
0: Aduh. Nyana sing ngati.
1: Kengken.
0: Dokter balian runo. Ane obat lan.
1: Panai bos joh pan beling mangen to.
0: Maro ngajak nyoman belian getuk kang bayi wae.
1: Nah,
0: maro penyeruan to.
1: Ganyeh sing nyak tekok cerca.

0: nyoman teko ngontal jit
1: nih. Apa? Nyoman muling dunia dini.
2: Semutan batesengan tiang.
1: Gulo kan.
2: Aroh. Muling tunit yang beli kengke nama ingke gak ada nak kekejap ya makelo saja nang.
0: Beng entah semut nih teman.
2: Hah?

0: tu niya bibi ngantian.
1: Kengken.
0: Ye? Mudiang ngengken.
2: Hai.
1: Wey, kengken tuh.
2: Benyah.
1: Mudiang
2: ngengken gudo.
1: Kapo di diang.
0: Oke. Merok je, jak anu po, engken ada anak-anak.
2: Masa man saya ngerti.
3: Masa amonto saya ngertos.
0: Si, nguling tu ni ngang je lebih bet ya, ngudian.
3: Ngudian tak ngertos yo.
0: Kadai nak apa ketakon ni, ngudian pedidi gitu.
2: Biasa ni kengken. Tain teko kedidian. Nyen iring selesai.
0: Oh, gitu maksud ben misi mau kulit gitu berenang.
2: Oh, ya, yang mana nyoman deh, sing tadi nama kulit harus pelut.
3: Oh.
0: Yen apa ngenah sekan? Apa isiannya di tengah nih pelut? Bumerang sekan tawang. Ya mau kulitnya nana bisa reg-regen di tengah nih sing keno ban. Oh, nak nak
2: langsung langsung langsung nama pelut bang yo.
3: Wah.
0: Apa tuh? Mang apa kadang beli?
2: Mang
0: jagong.
2: Do mau kulit raos.
3: Nak ale raso pasti di kulit malu.
2: Hmm.
3: Maro nyedang ketengah.
0: Ah, cara jani sing luwung kayak sing megen luwung tawang beli.
2: Kulit negen luwung
3: bayar cash tuh.
2: Mungkin.
3: Casing ne luwung.
0: Ayo ne luwung casing negen di tengah sing karuan. Apa?
3: Nyoman kengken tuh. Casingnya lu ne.
0: Anggo ya beli ngadaan nang.
2: Casing luwung. Tombol-tombol ne luwung. Geneman meci.
3: Apa sinyal usah?
0: Nah.
2: Leh yo ngejang.
3: Jo jang.
2: Di gunung jang.
3: Meh. Sing nerima wis to?
2: Sing nerima.
3: Bicak kuak kuak kuak kuak kira kira suara tu.
0: Sing nak ulian yo busul tu kan peci.
3: Oh.
0: Apo yo kaden yang tomol apo kaden
3: beli? Ada dua tomol.
2: Chen.
3: Nyoman.
2: Oh tu len tu.
3: Len.
0: Engkau ni je tomol tulus. Engkau ni made ketangkilin ni dua gong istri gitu. Nang oyong nang oyong oyong di tu malu ngoyong misi kedo perenang. Aratu dua gong istri rau-rau meriki cokori dewo puniki parekane sarang tertiga tangkil aratu
2: made.

0: Kan Cokori Dewo, Niki Made, Niki beli wayan, Niki beli ketut tuh. Tegoh narago beli ketut cing cinga. Nek ada dua gong istri, tuh dua kursi majujo.
1: Iya.
0: Majo nasi ngepuk.

0: Dintit yang ngarantu sang dewi asa punika ibune mati aku
1: nada
0: Mang Don sampun nang titiang keni pengilo-ilo keni cakre bawo sampun kau
1: kasep dangke
2: Kadi kasep titiang tangkil ring ajeng kadi mangkin ratu

0: Duh, Made, mai Dini palkan ya ngorte. Gelahkan ngorte tekeneng Made bareng-bareng Dini ngoyong Made. Beli johang ya ditu ngoyong.
1: Jangan bareng kamu. Jangan bareng bangun.
2: Ngapain bawa stok kan pasti kedelu bareng.
1: Ah.
2: Di bapo pasti adang gitu,
0: Bos. Tengi Made. Nak Made gitu. Nak Made gitu.
2: Made kan.
0: Kenen kengken artine beli negak beten jak duo tiang penyeruan masih Dini negak gitu.
2: Dene beten alah. Lo beten. Nembo napo?
0: Apa ketepuk beli beten lagi?

moja bau canan cokori dewa ratu. Nah, made, jak keselengagan saja gelah. Made teko, jani tangkir tekeneng gelah. Caro nak sarat asane. Mana, nak ado kengken.

Aduh, ratu sang aja geg cokor lurin. Ampuro yang pisan kewentenan titiang matur malih kadi mangkin ratu.

kadibawa sida dua agung istri made. Rasa sing sida banidol bakal mengeramaos sang kengken kayo nido di tepengane jani.

sakit apa kadek nengenen gelah made. Tuh kita bawa si Doni sing keno ban gelah. Apa kadek nane ngeranang jaga rasa no lesu saja kayun gelah made dok ini pidan.

ada tekane di awak gelahe teko lidi je kaden tekane sing keno ben gelah ngerasang apo kadenane ngeranang.

jagan gelah itu mawin nana rasa sesak gelah singidang mangkihan made kayun gelah rasone caro ado anak ngimbang-ngimbangin gitu kadirasa.

0: gelah bangubat. Ulian ada ni gelah dini di pedukuan. Rasa subuh kena kayun gelahe made. Rasa hilang sakit awak gelahe. Kayun gelahe sesek ni masih subuh hilang.
1: Rompat RRI dan Pasar. Suara Budaya Nusantara.

0: kulian subakten iguru kedo masih made panyak-panyak ni ado dini do mirip nengeranang raso jak liang kena gelah hilang
1: Ubare payu de menyalahan ubare ni.
2: Tonen moreh kan bo nyemak tangan gitu.
1: Boreh ni ni.
2: Ne man.
0: Engken.
1: Apo man?
2: Apo man?
0: Beli wayang dikedot.
1: Engken.
0: Ne mirep ngeranang gede masih bayu wo. Marana ida dua gong istri na alus keto bawa si dojak teko madi ngedebras bener tengkejot bayu wo bener.

0: dendiang nih wantanes nawanes nyoman.
1: Apa udah beli nis atau beli?
0: Tuna.
1: Oh gitu.
0: Tuna di tiang keliwat ratu.
1: Oh, nah kata baru tuh nis.
2: Nis tuh.
1: Oh misi tutup karena nis tuh.
0: Atugal ya mak.

0: Murehe.
1: Oda bore. Bapa bang tengok angon murehe nyoman.
0: Cang cang bang tengok murehkan muan ni.
2: Saya nandang tengok yang beli murehnya.
1: Muncul di pal ya bu.
2: Kuangan tu. Tengok lihat.
0: Nak kantor kendo aku ngistri beli lagi.
1: Nak biasa bila bapa ngopi bang tuan. Tanda-tanda kopi dek pon biasa beran gitu.
0: Kita masih kak cang tak kencang. Kak bang cang cari ni kak kita
1: kencang. Cari apa?
2: Cari apa maksudnya?
0: Bang kan ada yang kangen
1: gitu. Kayak itu. Kaper ni kaper kaper.
2: Cek saru gencari.
3: Ya kodakin.

0: sinyang itu kebetulan dong.
1: Tengil ini beli.
0: Sinyang itu kebetulan. Pangker betaan cokok, betaan cokok apa alas nih?
2: Apaan bapo nih sakit, ngudiang bapo aduh aduh.
1: Bapo kok kemana udah nih?
0: Hijau. Hah? Nak beli mau dehnya.
1: Mimik liwon aduh maro wastram nek bedi bentuk sebo.
0: Adi kebos boreh kebos. Hah? Apo campur pijangan dana jadi duko rok boreh apa nih?
1: Sing koreh sing kebos mirip jarne.
0: Apa nih?
1: Payu kebos.
0: Payu.

0: yang ciri-ciri nak sungkan dalam pasti di batas lapak tu nyam. Nah, uleng di lapak batas menurut
1: nak. Nah, uleng di cokor
0: nyam.
1: Kemenek-kemenekan nyam.
0: Kemenek apa nyam?
1: Iya, nak kalian melihat tengok-tengok nyam ni.
0: Uleng lapak
1: nyam.
0: Uleng di satu betaan.
1: Warna kan cokor.
0: Cokor.
2: Warna kan cokor eh.
0: Dah menek-menek stop entuh deh dengan nangenayan.
2: Ira mau boreh kaden
1: nak kukut nak kelangau
0: kukut
1: ah.

0: Ratu.
1: Ampun, ampun.
2: Anget, anget, anget. Rasanya itu anget.
1: Ampun, ampun Yusuf.
2: Boleh kekin, ampun Yusuf. Boleh nganget dong, tak beli?
0: Hah?
2: Boleh pangnya anget toh?
0: Pangnya anget. Cang morehnya manpen anget dong.
1: Campur Bangli.
0: Anget, angetor bisa.
1: Campur ubahnya Bangli, sen, jahe, cekuh, bas memem, pangnya anget.
0: Cengkoh cekoh.
2: Cengkoh. Cekoh isen pada isi gitu.
0: Cengkeh.
1: Cengkeh Ben.
2: Apa Ben?
0: Kencur. Cengkoh.
2: Cengkoh jak kencur patuh.

benten ring pasar agung Cokoridewa. Duh.

0: Ojo jangan marah tu. Ojo jangan marah tu.
1: Bosita.
0: Bosita. Aduh gambar harus padah ring. Kan dicokor ini. Ya,
1: sapun dikot. Tuh. Sana gambar titik yang cek patah ring warna ini ratu.
0: Lain karena ring irung. Ring udal apa harus musada tu?
1: Hah?
0: Nyak tu kodok-kodok itu.
1: Ring ungsat.
0: Ungsat.

Oh, dong. Dong, dong. Dong, dong.

0: Nih.
1: Oh,
0: dodot adijak patuh asane. Ada kletek len di kayonan gelah gitu
1: dodot. Kontak nih, kontak batin nih.
2: Ada gambaran nih mirip kadidau. Madek ngamar ke sedep kan. Ngeranang ada bibit-bibit mesita gambaran tahu apa tahu.

0: tadi Astun nyin gelah maron awang anake buku made tadi tukang gambar ke walo rasan-rasane subuh ado kon bo mekelo asane gitu
1: di artine subuh ado kontak ya di Astun gelah maro kenal tekening made sake walo ja asan-asane subuh uling pidan mulo tawang made
0: di joyo ten
1: sing asing bagi gelah made ne gitu itu
2: cara jani sing julian gambar ne
1: sing julian gambar ja lenyek ledak ya di Astun maro tawang
0: cara jani apa ada orang familiar gitu
1: nah.
0: Oh
1: Jus gitu.
0: Apa jus?

0: istri. Ring mana imade taler kadi asa puniko.
1: Adem padher. Noyong-noyong dan boreh hoyong malu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara.

0: Gek, ayu, pasih pidan sekadi palungguh cokori dewo. Sakewanto iki saning awe nang titiang, keni kesengkalan.
1: Keni dano.

0: rasanya meneh asane panas gelah aja uyang-uyangan gelah
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, bertemu kembali dengan Tiang Kadek Paramiyase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Di acara hari ini, mudah-mudahan Tiang temui saudara-saudara sekalian pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, walaupun kita berada dalam situasi kondisi yang tidak mendukung. Mudah-mudahan Ide Sang Yang Widiwasa Asung Kertawarya Nugrahenya memberikan kerahayuan kerajengan buat kita semuanya dalam melakukan aktivitas dimanapun kita berada. Langsung saja, sebagai umat manusia, kita dilahirkan dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Karena manusia itu terlahir memiliki kelebihan dari makhluk yang lainnya. Akan tetapi, perjalanan hidup manusia itu sangat terbatas. Kehidupan manusia itu dipenuhi dengan lika-liku kehidupan yang harus dilalui oleh umat manusia. Akan tetapi, kita harus menyadari, kita harus meyakini bahwa lahir ke dunia ini adalah suatu anugerah untuk melakukan benah diri, pembenahan diri, pembenahan karma terhadap diri kita. Oleh sebab itu, lakukanlah karma di dunia ini. Lakukanlah perbuatan yang baik di dunia ini, walaupun hanya dalam pikiran. Riastun neringangan-nangan mepale juga ye. Akan tetapi, kehidupan di dunia ini, dilahirkan di dunia ini, tidak semulus apa yang kita inginkan. Godaan, siksaan, penyakit itu tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita hentikan. Akan tetapi, usaha yang perlu kita laksanakan, seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 seloka 45 yang berbunyi,

yang artinya Weda sebagian besar menyangkut tiga sifat alam. Wahai Arjuna, lampauilah tiga sifat alam itu. Bebaskanlah dirimu dari segala hal yang relatif dan segala kecemasan untuk keuntungan dan keselamatan, dan jadilah mantap dalam diri sendiri. Pendengar dimanapun berada, dari sloka di atas sedikit titik yang bisa ulas. Hukum alam di dunia ini bekerja sesuai dengan sifatnya. Bahkan hukum alam itu sendiri tidak bisa dibendung oleh siapapun. Tingkatan alam semesta, burloka, buah loka, swah loka, itu tunduk terhadap hukum itu. Bahkan dalam diri manusia, hukum trikona, utpeti, stiti, dan perelini, lahir, hidup, dan mati itu sendiri tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu, dilahirkan menjadi manusia ke dunia ini adalah suatu anugerah untuk kita mampu berbenah diri dan mampu melakukan sudharma dan menjalankan karma kita sesuai dengan ajaran dharma. Karena dharma itu sendirilah, karma itu sendirilah yang akan melekat dalam diri kita, yang akan kita bawa ke dalam, ke alam nirguna, ke alam swarga loka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang sudah kita perbuat yang sudah berlalu, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini menjadi introspeksi kita untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan umat sedharma dimanapun berada melalui acara ini mampu untuk berintrospeksi diri, mampu melakukan dharma kebajikan. Karena di dunia ini banyak hal yang bisa kita temui, banyak hal yang kita lalui. Akan tetapi semua itu ada hasilnya, ada karmanya. Demikian yang bisa Tiang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang sinep antuk para mesanti. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Siaran Raja Frekuensi FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 MHz, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini ya, di edisi akhir pekan, tepatnya Sabtu 6 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas dan dilancarkan selalu dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk umat Hindu serta umat lain dimanapun Anda berada, ini memang Rahajeng lan rahayu ring sanis caro wagi kenten ge kajeng arukung ingkel mina wuku julung wangi sasih sade 6 Juni 2026. Ngiring angayu bagi lan makenyem dumun mangde kayuni deg-deg galang apadang segar oger utawi sehat walafiat mebekel miwang mesari kenten ge. Salam kedamaian rahayu rahayu rahayu. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah selalu setia bersama kami menyapa di pagi hari ini, yang sudah mengirimkan chat berupa support. Di antaranya ada Bunda Janura, bagaimana jangkauan RRI Singaraja di kawasan Bangli ya. Ini mudah-mudahan seluruh masyarakat di kawasan Bangli dan sekitarnya selalu sehat, dan salam rahayu untuk keluarga serta Bu Ari yang ada di Banjar Tegal dan juga Pak Jero Maliarse, serta selalu sehat bersama keluarga. Dan pendengar, seperti biasa untuk renungan pagi juga kami hadirkan, maksud kami renungan Dharma ya, dalam Singaraja pagi ini kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pangastuti lan angayubagya, senantiasa kita panjatkan kehadiran yang widiwasa atau Tuhan yang pramekawi, karena tentunya atas asung kertawa renugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 91 yang berbunyi,

Artinya, seorang siswa tidak melanggar pantangan jika ia mengusung ke kuburan mayat gurunya, mayat asisten gurunya, mayat ayahnya, ibunya, atau seorang guru. Umat Sedharma yang kami hormati, dari sloka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengecualian aturan kekerabatan dalam prosesi penguburan atau pembakaran mayat. Menghormati dan mengantar jenazah guru atau orang tua ke tempat peristirahatan terakhir adalah tugas suci yang tidak akan merusak kesucian spiritual seorang siswa. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Om Santi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli memiliki tradisi unik dalam memperlakukan ari-ari bayi. Ari-ari bayi yang baru lahir tidak ditanam di pekarangan rumah, melainkan digantung di sebuah pohon kayu bungkak yang ada di kuburan khusus yang oleh warga setempat disebut kuburan ari-ari. Ari-ari bayi hanya boleh dibawa ke kuburan saat subuh atau saat matahari telah terbenam dan sangat pantang dibawa saat matahari masih bersinar. Sebelum dibawa ke kuburan, ari-ari dicuci bersih, lalu dimasukkan ke batok kelapa dan diikat dengan tali khusus yang disebut salang tabu. Oleh sang ayah, ari-ari dibawa ke kuburan dan harus diangkat dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan membawa sabit. Dengan sabit itulah, cabang kayu bungkak dipotong sebagai tempat gantungan batok kelapa yang berisi ari-ari. Pohon bungkak berfungsi menyerap bau, sehingga meskipun di kuburan tersebut ada banyak ari-ari yang digantung, sama sekali tidak tercium bau tidak sedap.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sharing dari Pak Jero Maliarse terkait jika ditilik dari unsur spiritual, merafalkan mantra Gayatri ini sangat baik karena mantra Gayatri merupakan ibunya segala mantra dan dianggap paling suci. Sehubungan dengan itu, rafalkanlah mantra Gayatri sebanyak 108 kali untuk memberikan ketenangan dan kedamaian jiwa dan pikiran. Kata Om merupakan pranawa ide sangnya widiwase, berbuah suah, merujuk kepada bumi atau alam semesta, langit, akasa, dan surga, alam niskala atau alam kebahagiaan. Tatsavitir Warinyam artinya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan yang layak dipuja. Bargo Dewa Syu Dimahi mengandung makna memuja keagungannya sebagai wujud bakti. Diyoyona Prachudayat artinya berikan sinar suci keagungan. Dan mantra Gayatri ini, pendengar, luar biasa yang akan memberikan vibrasi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan angga sarire dan suksema sarire. Sehubungan dengan itu, sebagai umat Hindu hendaknya merafalkan mantra Gayatri ini setiap hari untuk mencapai hal dimaksud sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan disertai dengan tri utama yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Di samping itu disertai menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya sehingga juga mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatitaya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran, ya. Demikian pendengar, sekelumit terkait ditilik dari unsur spiritual merafalkan mantra Gayatri. Semoga sharing dan informasi tadi, pendengar, bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ilo. Encolin subet tengah ini. Aing kolone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Ni masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Loh, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana ni sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nak ngaturang bakti, boye je acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman keto, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis bali sekenan. Meh, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah, beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: buangit merupakan salah satu kuliner khas di Buleleng. Terbuat dari daun buangit yang pembuatannya mirip seperti sayur asam tapi beda bahan. Daun buangit sendiri banyak terdapat di daerah Desa Sangsit dan menjadikan desa ini terkenal akan sayur buangitnya. Sayur buangit, sayur yang sederhana dan tradisional ini rasanya agak asam karena hanya dibuat dengan campuran garam dan asam. Agar lebih enak, ditaburi dengan kacang kedelai yang telah disangrai. Makan nasi dan lauk, kemudian disajikan dengan sayur buangit, membuat makan jadi lahap. Untuk daerah Buleleng, bisa didapatkan di Pasar Buleleng atau di Pasar Sangsit.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6 tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang untuk memajukan IKM maupun kuliner yang ada di Kabupaten Buleleng?
2: Jadi kegiatan hari ini merupakan uji coba perlinsos digitalisasi bansos yang serentak di Bali.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2026 yang digelar di lapangan Taman Kota Ngurah Rai Singaraja menjadi ajang promosi 123 pelaku usaha lokal sekaligus menyalurkan bantuan kepada 100 warga kurang mampu dengan omset transaksi yang telah menembus lebih dari 200 juta rupiah.
1: Gotong royong selaku PKK Kabupaten Kota Sebali sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang membutuhkan.
2: Apalagi pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2026 di lapangan Taman Kota Ngurah Rai Singaraja. Mengusung tema berbelanja dan berbagi, kegiatan ini melibatkan 123 pelaku usaha dari sektor pertanian, perikanan, kuliner, olahan pangan dan kerajinan, serta menyalurkan bantuan paket belanja kepada 100 warga kurang mampu menjelang Hari Raya Galungan. Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucidra mengatakan, pasar rakyat ini menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM daerah.
3: Hari ini kita lihat ada juga 100 peserta yang akan mendapatkan penerima bantuan, itu manfaatnya kepada masyarakat yang kurang mampu, yang nantinya akan menerima paket belanja dari tim penggerak PKK Provinsi Bali serta paket belanja dari para ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sebali.
2: Nyonya Wardani Sucidra mengatakan pasar rakyat menampilkan beragam produk unggulan Buleleng, mulai dari anggur lokal, jambu kristal, bandeng tanpa duri, hingga berbagai kuliner khas dan produk kerajinan seperti endek serta kain pewarna alam. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi UMKM, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata dengan omset transaksi yang telah mencapai lebih dari 200 juta rupiah hingga siang hari. Sementara itu Sekretaris 1 TP PKK Provinsi Bali Nyonya Seniasih Giri Praste mengapresiasi kualitas produk lokal yang dipamerkan para pelaku usaha di Buleleng. Ia menilai produk UMKM daerah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
1: Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang untuk memajukan IKM maupun kuliner yang ada di Kabupaten Buleleng? Tadi sudah disebutkan sama Ibu Bupati, itu ciri khas. Masing-masing kabupaten ada ciri khas. Sudang lepet, ada juga tunis, itu jangan sampai hilang ya Bu. Kita pertahankan walaupun kita harus tetap maju, tapi jangan menghilangkan yang memang ada ciri khas yang masing-masing.
2: Menurutnya semangat gotong royong yang diwujudkan melalui program berbelanja dan berbagi menjadi contoh nyata kepedulian sosial yang perlu terus dipelihara. Ia berharap seluruh masyarakat Bali bersama-sama mendukung UMKM lokal sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan penguatan solidaritas sosial. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
4: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
5: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara

0: karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
1: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
0: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras. Inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
1: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong ditetapkan sebagai lokasi uji coba perlinsos digital di Buleleng untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
3: Digitalisasi bansos yang serentak di Bali.
4: Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng ditetapkan sebagai lokasi uji coba transformasi digital pendaftaran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial perlinsos digital. Program yang digagas pemerintah pusat tersebut bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Kegiatan piloting dilaksanakan di kantor Kelurahan Penarukan dan kantor Perbekal Poh Bergong pada 4 hingga 5 Juni 2026. Program ini merupakan bagian dari implementasi transformasi perlindungan sosial berbasis digital yang didukung Dewan Ekonomi Nasional dan Bappenas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan uji coba tersebut dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten atau kota di Bali.
3: Jadi kegiatan hari ini merupakan uji coba perlinsos digitalisasi bansos yang serentak di Bali, semua kabupaten dan kabupaten Buleleng sudah memulai kegiatan dari jam 9 pagi dengan diawali sosialisasi maksud dan tujuan kegiatan, termasuk juga bagaimana prosesnya berkaitan dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Bappenas.
4: Di Kelurahan Penarukan, sasaran verifikasi meliputi 147 penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan 120 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Sementara di Desa Poh Bergong tercatat 120 penerima PKH dan 114 penerima BPNT. Secara keseluruhan, sebanyak 501 keluarga penerima manfaat menjadi target verifikasi selama 2 hari pelaksanaan kegiatan. Karyaman menjelaskan sistem digital tersebut akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan sosial ekonomi sehingga tingkat kelayakan penerima bantuan dapat diketahui secara lebih objektif. Data yang digunakan juga terhubung dengan sejumlah instansi terkait termasuk sektor pertanahan dan perbankan. Menurutnya, mekanisme baru tersebut akan meminimalkan kesalahan sasaran karena penetapan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada penilaian individu melainkan berdasarkan data yang terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas P3A Buleleng menerjunkan 82 agen perlinsos yang terdiri dari pendamping PKH, perangkat desa dan kelurahan, serta petugas Dinsos P3A. Mereka bertugas mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data melalui aplikasi digital.
3: Agen-agen kami, baik itu dari agen dari desa kelurahan, dari PKH, termasuk juga agen dari Dinsos, itu kita libatkan di dua tempat ini sekitar 82 agen perlinsos.
4: Pihaknya juga mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD guna mempercepat proses verifikasi. Melalui program ini, Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong diharapkan menjadi percontohan penerapan sistem perlindungan sosial digital di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja.

0: Radio Publik Milik Bangsa.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
2: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
1: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
2: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
1: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
2: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
1: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
3: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Rehabilitasi Gedung Sasana Budaya Singaraja dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena tidak hanya berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Buleleng.
5: Berkunjung ke Gedung Gertie, ke Museum Buleleng.
6: Kondisi Gedung Sasana Budaya Singaraja yang mengalami sejumlah kerusakan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng. Bangunan yang selama ini menjadi pusat berbagai aktivitas seni dan budaya tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kebudayaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Gedung Sasana Budaya selama bertahun-tahun menjadi ruang bagi seniman komunitas pelajar untuk budaya, pelajar hingga masyarakat umum untuk menampilkan berbagai karya dan kegiatan kebudayaan. Keberadaan fasilitas tersebut turut mendukung terciptanya ekosistem seni yang hidup serta menjadi salah satu daya tarik kunjungan di kawasan pusat Kota Singaraja. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan, sasana budaya merupakan aset daerah yang memiliki nilai penting tidak hanya dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga dari aspek ekonomi. Menurutnya, setiap kegiatan yang berlangsung di gedung tersebut memberikan dampak berantai bagi berbagai sektor usaha yang ada di sekitarnya.
7: Keadaannya tidak memungkinkan nanti untuk bisa dipentaskan di sana. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4, tentu menjadi perhatian kita bersama, titik kita bersama. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan nanti ada perbaikan anggaran untuk di sasana budaya.
6: Wisandike menjelaskan keberadaan ruang pertunjukan dan kegiatan budaya yang representatif sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda kesenian. Selain menjadi wadah ekspresi dan pelestarian budaya lokal, aktivitas yang berlangsung di sasana budaya juga mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan ke Singaraja.
7: Jadi beberapa bis itu berkunjung ke Gedung Gertie, ke Museum Buleleng, tentu juga tadi ada yang ke sasana budaya untuk melihat dia. Nah, tentu fasilitas yang kita berikan tentu juga harus bisa memadai gitu ya. Nah, karena itu manakala ada memang diperlukan untuk perbaikan, mudah-mudahan nanti ada anggaran untuk perbaikan, mudah-mudahan.
6: Upaya rehabilitasi gedung sasana budaya diharapkan dapat menjaga keberlangsungan berbagai kegiatan seni dan budaya yang selama ini berkembang di Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, sasana budaya diharapkan tetap menjadi ikon kebudayaan daerah sekaligus penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Pertumbuhan industri kuliner nasional semakin ditopang oleh kontribusi generasi muda yang menghadirkan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta model bisnis adaptif.
8: Generasi muda semakin menunjukkan peran strategis dalam mendorong transformasi industri kuliner nasional melalui berbagai inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Pelaku usaha Mami Time, Nimadi Ayu Krisna Dewi kepada RRI Denpasar menyampaikan, fenomena tersebut menjadi indikator bahwa sektor makanan dan minuman tidak lagi sekedar ruang usaha konvensional, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem kreatif yang berbasis inovasi dan nilai tambah.
9: Untuk strategi inovasinya sendiri di sini, saya berinovasi dengan menambahkan topping di dalamnya, karena Mami Time ini sendiri merupakan sebuah usaha warmindo yang dimana kita ketahui kalau kita beli atau buat mie biasa itu kan tanpa topping, jadi hanya mie. Nah, di sini saya berinovasi dengan menambahkan sayuran dan juga ada sosis, telur untuk melengkapi kebutuhan gizi ketika mengkonsumsi mie.
8: Meningkatnya minat anak muda untuk terjun ke sektor food and beverage atau F&B turut memperkuat dinamika pertumbuhan industri kuliner di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kontributor utama lahirnya wirausaha baru di sektor kuliner.
9: Untuk pemanfaatan teknologi di sini saya menggunakan Instagram dan juga TikTok. Untuk TikToknya sendiri karena usahanya juga masih terbilang sangat baru, jadi masih belum aktif, namun saya sudah menyiapkan sosial medianya sendiri. Rencana untuk TikTok sendiri itu akan upload perdana setelah di tanggal 7 Juni nanti.
8: Penguatan inovasi di sektor kuliner dinilai memiliki dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Selain menciptakan lapangan kerja baru, inovasi yang dihasilkan generasi muda turut memperkuat eksistensi produk pangan lokal dan mendorong peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan kuliner Nusantara. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukataye, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies usai digigit kucing liar beberapa pekan sebelumnya.
6: Seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukataye, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies. Korban bernama Niketut Sari mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Negara pada 24 Mei 2026 setelah sebelumnya diduga terpapar virus rabies akibat gigitan kucing liar beberapa pekan terakhir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami gigitan kucing liar pada bagian betis kanan sekitar April 2026 saat sedang menjemur pakaian di depan rumah. Setelah kejadian tersebut, korban tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialaminya tidak berbahaya. Memasuki 23 Mei 2026, kondisi kesehatan korban mulai menurun hingga akhirnya mendapatkan penanganan di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Negara. Selama menjalani perawatan, korban dilaporkan mengalami sejumlah gejala yang identik dengan rabies seperti hidrofobia atau takut air serta respon gelisah saat terkena hembusan angin. Kondisinya terus memburuk hingga meninggal dunia sehari sebelumnya. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena disebut sebagai dugaan kasus rabies pada manusia pertama di Desa Tukataye. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Jembrane melakukan langkah antisipatif berupa vaksinasi rabies darurat terhadap 20 ekor anjing dan 1 ekor kucing di sekitar lokasi. Selain itu, 4 sampel hewan peliharaan warga juga telah diambil untuk diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, disertai bagian pemantauan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran rabies lebih lanjut.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Beralih ke berita olahraga, kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 dengan target memperbaiki prestasi tahun sebelumnya setelah meraih peringkat ketiga Porjar 2025. Para atlet kini membidik posisi dua besar, bahkan membuka peluang menjadi juara umum.
11: Yang kategori yang dimainkan yaitu dari SD ada under 9, kemudian 11 dan 13, kemudian SMP dan SMA.
12: Kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026. Pelepasan dilaksanakan dan dihadiri pengurus FVT Buleleng, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desa Akmade Rita Kusumadewi, pelatih manajer, serta orang tua atlet. Sebelum berangkat, para atlet mengikuti prosesi mepiuning di sejumlah lokasi sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan serta kelancaran selama bertanding. Manajer kontingen Porjar 2026 Iwayan Sumenade, MPD, menyatakan seluruh persiapan telah rampung dan atlet siap berlaga pada kategori SD, SMP hingga SMA. Pada Porjar Bali 2025, kontingen panjat tebing Buleleng berhasil meraih peringkat ketiga. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian dan meraih hasil lebih baik dari Porjar Bali 2026.
11: Yang kategori yang dimainkan yaitu dari SD ada under 9, kemudian 11 dan 13, kemudian SMP dan SMA.
12: Ya. Ketua Umum FTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menegaskan bahwa persiapan atlet telah dilakukan secara maksimal melalui program pemusatan latihan selama 2 bulan terakhir. Menurutnya seluruh atlet telah dibekali kemampuan teknis, fisik, dan mental untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Karena itu ia meminta para atlet untuk tampil percaya diri dan fokus pada kemampuan yang telah diasah selama latihan.
13: Selama 2 bulan penuh kita melakukan pemusatan latihan. Untuk itu sekali lagi camkan baik-baik, tadi ada arahan singkat namun padat. Intinya adalah bahwa persiapan telah kita lakukan maksimal. Untuk itu menjadilah diri Anda sendiri. Jangan terpengaruh oleh lingkungan, optimalkan apa yang ada. Medali itu menyertai. Untuk itu sekali lagi fokuslah bahwa kita telah berjuang maksimal selama pelatihan. Tentu yang utama adalah tetap fokus pada event. Yang kedua adalah kita pesan. Adik-adik menjaga kondisi, menjaga tetap sehat, tetap bugar. Oke, dan ikuti semua arahan yang diberikan oleh pelatih.
12: Selain fokus bertanding, para atlet diingatkan untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan mengikuti arahan pelatih selama Porjar Bali 2026. Dukungan dari pengurus, pelatih, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi motivasi untuk meraih prestasi terbaik. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, seluruh tim siap mengharumkan nama Buleleng dan optimis mampu meningkatkan capaian serta membawa pulang hasil terbaik bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
10: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Satu RRI Singaraja.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?